0: masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi ya. Dan kita akan membahas tentang Trirada dan juga dunia digital. Dimana memang ya namanya kita ya, sebagai hidup di dunia, kita turun ke dunia ini udah pasti punya hutang guys. Nah hutang inilah yang sebenarnya kita harus bayar, yang harus kita pertanggungjawabkan selama ada di dunia ini untuk bisa mencapai yang namanya moksa ya. Kalau kita ngomongin agama Hindu, sesuai dengan tujuannya adalah moksa kembali. Nah, seperti apa sih sebenarnya Trirada dan dunia digital? Karena sekarang udah dunia digital, udah medsos, AI dan sebagainya. Perkembangan teknologi semakin melesat gitu guys. Setiap hari ada aja perubahannya. Tapi apakah masih relevan dengan kita yang masih di ranah Hindu, yang masih di ranah kita itu masih di posisi kita sebagai umat beragama gitu guys. Jadi kita udah bijak gak sih menghargai sesama dengan kita yang sesama masih berhutang di dunia ini? Kita bahas bersama penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng, Kak Putu Sari Desos. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini menarik banget ya. Kita ngomongin hutang kita tapi di ranah teknologi gitu ya. Sebenarnya kita buat untuk kerana digital aja kita udah ngutang ya, ngutangnya kuota gitu.
2: Ngutang
1: ya.
2: Kuota.
1: Ya kan kita harus beli kuota dulu nih biar betul, bisa di ranah teknologi. Tapi ada hutang di balik itu sebenarnya, yaitu kita sudah punya hutang hidup di dunia ini. Kita reinkarnasi kembali menjadi wujud manusia, kita dikasih kesempatan untuk membayar hutang itu kan. Tapi kita dihadapkan dengan lahir di dunia teknologi seperti ini, apakah kita udah bijak atau belum? Nah ini jadi masalah ya.
2: Sebenarnya seperti kata Bligos barusan, kita hidup di dunia ini kembali lagi karena asas kita kan Pancasrada itu kan kita mengalami yang namanya punarbau, artinya kehidupan lahir kembali, dan kita hidup juga membawa utang. Utangnya itu bernama Tirene. Tapi yang dasar rene ini, utang ini, kembali lagi kepada punarbau itu dan juga karma pale. Nah, artinya ketika membawa utang ke hidup ini, kita tidak lepas dari karma. Apapun itu, kita tidak akan lepas daripada karma itu. Nah, konsep sekarang yang menjadi hutang di penuh dengan dunia yang digital seperti sekarang, sebenarnya itu lebih gampang kita untuk mengerti. Kenapa? Pada dasarnya manusia yang lahir yang membawa hutang, contoh nih, manusia rene atau pitre rene, dewa rene, kita mempunyai hutang kepada manusia lah contohnya. Kita sebagai orang tua, contoh orang tua yang punya hutang kepada anaknya yang lahir, itu mengangkat derajat anak dari nol bulan 42 hari, kemudian 3 bulanan, terus kemudian ngotunin 6 bulan, habis itu menai bajang, ada hutang yang mutatah, sampai terakhir perkawinan. Itu hutangnya orang tua sebagai manusia rene. Sebagai anak ada utang yang namanya menjadi anak yang suputra. Terus kemudian setelah menginjak dewasa, setelah menginjak yang namanya usia yang mampu untuk bekerja, hutangnya kepada orang tua atau pitre rene itu menjadi istilahnya cara jadinya yang betul nyekang ngurusan selain anak, artinya memberikan beliau jalan, contoh ngabenang, terus kemudian hal yang berhubungan dengan ya mempersiapkan apa yang di masa tuanya ya agar lebih tenang seperti itu. Kemudian kalau dewa rene ya otomatis kita hubungannya dengan Tuhan, kita pasti tentang hubungan punarbawa dan karma pale itu ya pasti di sana yang membawa kelahiran kita. Dewa rene yang merupakan hutang yang seharusnya bukan lebih kompleks, tapi kita harusnya lebih mengerti ke sana. Pada di era digital kita bisa belajar di sana bahwa tentang ajaran-ajaran Tuhan atau ajaran Ide Sangya Widiwasa ini kita bisa mempelajarinya melalui dunia digital yang seperti sekarang. Karena apapun kita bisa tanyakan sekarang. di AI itu apapun kita bisa tanyakan sekarang. Karena itu udah beligus, apa namanya, ketika di era digital ini kita yang mempunyai hutang hidup, terutama kita yang tidak paham nih apa itu di Trirene ini, kita bisa tanya langsung. Ketik di Gemini, halo Gemini, apa artinya Trirene? Tertutut keluar. ChatGPT, halo ChatGPT, apa itu Trirene? Tertutut keluar. Setidaknya kita paham sedikit. Itu yang dulu. Kita paham dulu sedikit, oh bahwa kita ini hidup membawa yang namanya hutang. Dan juga hidup ini berdasarkan punar bawa yang kita kepercayaan di Bali ya, seolah-olah bukan menjustifikasi semua. Artinya kita di Bali yang percaya dengan adanya punar bawa, otomatis kita yang pasti hidup membawa hutang, karena punar bawa inilah kelahiran kembali, pasti membawa karma. Karma yang dulu yang belum selesai, itulah yang menjadi hutang sekarang. Hutang ini menjadi apa namanya, kewajiban yang harus kita bayar. Dalam bentuk apapun kita bisa bayar. Dalam bentuk apapun kita sesuaikan dengan kemampuan kita bayar. Artinya seperti yang saya contohkan tadi, kalau memang dalam hal orang tua utang kepada anaknya, yaitu dari ngotonin, terus kemudian yang pasti dijalankan adalah kan 3 bulanan, terus kemudian ngotonin. Kadang-kadang kan kalau di kita itu upacara-upacara seperti metata, upacara menaik bajang itu kan ya memerlukan biaya yang lebih lah. Artinya di sana mungkin kita seperti event-event lah, atau suatu seremonial sekarang itu ada yang namanya metata massal, kita bisa numpang di sana. Pada akhirnya ya hutang itu akan terbayarkan. Walaupun memang orang bilang, kenapa sih yang berdidi mah ya, artinya berdidi natain mana ya, cuma dalam artian ngai bandel gini. Ya kalau memang kemampuannya gak bisa bagaimana ya. Makanya itulah kita harus paham dulu konteks dari kembali lagi kepada yadnya-nya. Bagaimana kita ketulus ikhlasan kita terhadap sesuatu yang kita harus jalani. Kemampuan kita itu harus dilihat. Hutang itu dibayar pasti melihat kemampuan kita. Kalau kita yang percaya namanya punar bawa, ketika hutang itu tidak habis dibayar sekarang, pasti akan kita akan lahir kembali dan membawa hutang itu lagi. Apakah kita lahir artinya menjadi orang yang lebih mampu atau tidak, kan kita tidak tahu di kedepannya seperti apa. Itu yang menjadi gitunya. Nah, masalah menghargai sesama, masalah menghargai satu sama lain. Sebenarnya kita sangat menghargai satu sama lain. Kita di Hindu sangat-sangat menghargai satu sama lain. Pada dasarnya ada memang oknum-oknum. Anda bilang oknum-oknum yang tidak tahu, yang tidak mengerti bahwa di Bali ini kaya akan sesuatu yang disebut dengan budaya. Artinya

0: kita pahami bahwa beda suatu ritual, beda suatu gini, kalau memang tujuannya sama dan juga konteks upekarenya mungkin agak berbeda, dini lebihan ngangon itu bedikan, toh juga tujuannya sama. Amen. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Makanya di era zaman sekarang ini, yang di era seperti secepat ini, itu yang harusnya kita pahami dulu. Semua pasti kita akan menghargai sesama ketika kita tahu, oh, bahwa kekhasan desa ini, kekhasan daerah ini seperti ini gitu. Itu yang menjadi kininya. Ya, setidaknya kita ada bayangan lah sebelum masuk ke desa itu, karena kita pasti ke daerah tertentu pasti merasa kok gini, kok gini ya. Apa nih ya gitu. Contohnya desa-desa Baliaga, kita kan jelas-jelas tahu bahwa desa Baliaga itu membawa tradisi dan ritual yang berbeda dengan kita yang secara umum gitu. Namun pada dasarnya adalah tujuan dan dasar beliau tuh melakukan hal seperti itu dan melaksanakan hal seperti itu pasti ada dasar landasan sastranya gitu, bukan gitu, tapi menyesuaikan dengan daerahnya gitu. Itu Bligos.
1: Oke. Memang sih caranya ya berarti.
0: Iya, caranya.
1: Berarti kebijakan di sini adalah caranya.
0: Iya, betul, caranya.
1: Menjadi istilahnya yang berbeda gitu
0: ya. Iya, caranya yang berbeda.
1: Nah, jadi teman-teman berdua itu harus tahu, karena kita di Hindu dan juga apalagi di Bali gitu
0: ya,
1: punya caranya masing-masing untuk membayar hutang tersebut ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kita bahasnya menghargai sesama ya.
0: Ya.
1: Walaupun di dalam kehidupan sosial kita harus menghargai sesama, tapi dalam Hindu juga ada caranya.
0: Iya, ada caranya, betul, betul.
1: Oke, nanti kita bahas seperti apa kebijakan dan gimana caranya kita menghargai sesama agar bijak dalam kehidupan bermedia sosial kemudian atau dunia digital untuk saat ini, nanti kita bahas lagi sama Kak Putu Sariadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
3: Kultur tradisi bangsa.
4: Ngayah adalah sebuah kebiasaan yang menjadi tradisi bagi umat Hindu. Mengerjakan apa saja sebagai perintah agama berdasarkan kemampuan tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan yang dilakukan dengan persiapan, bergotong royong meringankan suatu kegiatan upacara upakara yang dilaksanakan warga. Tradisi ngayah ini merupakan tradisi yang tidak akan hilang dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Dengan ngayah, masyarakat Bali dapat memupuk rasa persaudaraan dan membangun semangat berbagi dan berbuat kebaikan kepada sesama.
3: Lestari tradisi, rit

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.
2: Masih bersama kamu tuh Sari Ade, teman Pro 2 dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng ya. Nah, kita bahas tentang Trinana dan dunia digital yang ternyata kita harus bijak dan juga menghargai sesama ya. Nah, ya. Tadi berarti kita bahas adalah poinnya adalah cara kita untuk bisa menghargai dan bijak terhadap sesama gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Caranya bagaimana untuk bisa menjalankan

0: Kan yang namanya kebijakan dan juga menghargai sesama ini dalam ajaran agama Hindu.
1: Ya.
0: Bisa dicontoh juga ya.
1: Iya. Contohnya begini. Sekarang sudah banyak konten-konten digital yang konten-konten agama yang sudah tersebar di dunia digital, platform digital. Itu kita akan menjadi salah satu renungan ketika postingan itu lewat. Contohnya kita jangan langsung menjustifikasi bahwa oh di daerah saya tidak seperti ini, daerah saya tidak menggunakan hal ini gitu. Itulah yang menjadi sebenarnya kekayaan kita sebenarnya. Makanya local genius itu alangkah indahnya di Bali ini khususnya ya. Local genius itu akan menjadi suatu yang istimewa ketika kita bisa mengetahui bahwa tidak semua harus sama seperti kita. Pada dasarnya, kalau dalam agama Hindu, di dalam agama kita dijelaskan, apapun yang kamu lakukan, bagaimanapun caramu datang kepadaku, kan gitu, saya akan menerimanya, wahai Arjuna. Kan gitu. Iya. Sang Krishna kan berbicara seperti itu kepada Sang Krishna. Artinya, daerah itu menggunakan cara seperti apa, di kebiasaan di keluargamu seperti apa. Kadang-kadang kamu di daerahnya sama tapi di cara keluarganya beda, sampai ke konteks keluarga itu sampai berbeda. Itu kan itulah yang disebut dengan local genius, itulah yang disebut dengan kekayaan intelektual kita. Jadi hal seperti itu yang kita harus hargai sebenarnya. Itu cara yang paling penting adalah kita tidak menjustifikasi. Kita tidak menyatakan bahwa itu salah. Kita hanya bisa melakukan yang namanya verifikasi. Oh, ada kekeliruan nih. Mungkin dalam mantranya, mungkin dalam dalam di sudut upakara mungkin. Oh, ini kurang talunya nih di laksinanya kan. Mungkin saja gitu. Artinya itu yang harus kita klarifikasi, atau kita bahasanya adalah membahas kekeliruan-kekeliruan, bukan kesalahan tapi kekeliruan. Kalau kita bilang salah berarti ada yang lebih benar, tapi kalau kita bilang keliru tapi ada pembenarannya gitu kan. Kan seperti itu. Maka kita yang sebagai orang penikmat nih, terutama di generasi-generasi sekarang yang akan sangat paham dengan dunia digital ini, jangan kita menjadikan suatu hal itu kita langsung menjustifikasinya. Kita menjudge bahwa itu salah, menjudge bahwa itu tidak baik dan segala macamnya. Tapi kita lihat dari sudut pandang yang banyak. Contoh ada beberapa kasus. Kita melihat kasus di tentang contohnya Kramaning Sembah. Secara umum Kramaning Sembah, ada yang bilang Panca Sembah, ada yang gini. Tapi kalau etika yang baiknya adalah kita bilang Kramaning Sembah, karena di Bali Utara dan Bali Selatan agak berbeda tentang Kramaning Sembah. Kadang di sini cuma 5 kali, di Denpasar bisa 7 kali. Di Denpasar, di Badung, di Tabanan, mungkin di Gianyar bisa 7 kali. Itu kan menjadi kebiasaan yang ya berbeda dengan daerah kita. Itulah lokal-lokal genius yang gini nih. Makanya hal-hal seperti itu yang kita harus permaklumi. Kita harus melihat bahwa ini adalah kekayaan intelektual yang sungguh-sungguh membuat Bali itu benar adanya. Sebuah Bali itu, orangnya Bali bertaksu, tapi kita tidak pernah menghargai ketaksuan Bali dengan hal-hal seperti itu kan. Ya, itu yang salah satu contoh agar kita menghargai sesama, terutama sesama yang kita pemeluk-pemeluk Hindu, kita yang beragama Hindu. Pada dasarnya adalah apapun yang kamu lakukan pasti akan diterima oleh Tuhan. Sekecil dan sebesar apapun, kalau memang tujuan dan maknanya untuk menyelesaikan suatu yang namanya hutang, contoh dengan metata ataupun ngaben, biar ngaben pendidi, biar ngaben masal, yang penting hutangnya berangkat sebagai panak, pragatang untuk pengabenan perjalanan sang pitre untuk hal tersebut. Nah, itulah yang harusnya kita pahami sedikit lebih dulu, agar ketika masuk ke dalam penilaian di dunia digital, agar nantinya passing dan bumerang untuk diri kita sendiri seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti memang ya, kalau posisinya sekarang kita itu punya kewajiban dan untuk sesama, berarti caranya yang berbeda. Berarti kita ya harus mempelajari itu ya. Terutama untuk anak muda, berarti istilahnya warisan yang terdahulu jangan sampai terlupakan.
1: Iya, iya. Soalnya begini, Blikus. Ada yang unik ya sebenarnya gini. Di Bleleng ini adalah saya pernah membaca satu apa namanya? Satu artikel. Di Bleleng ini adalah menganut sistem yang paling berani diantara di Bali, yaitu di Bleleng ada sistem ngampel.
0: Ngampel?
1: Iya, pengampel, kramu pengampel. Kramu pengampel itu adalah orang yang bekerja di luar daerah itu. Dan salah satu, bukan salah satu tapi keduanya, kedua warga itu, contoh yang sudah menikah ya, menikah. Ini kan karena pengampel ini masuk ke kategori orang yang sudah menikah, itu tinggal di luar desa itu dan mencari nafkah keluar. Itu kramu pengampel di Bleleng. Di Bali Selatan tidak ada seperti itu.
0: Ini ngayah.
1: Ini artikel yang berbicara, bukan saya. Sebuah artikel di Orasi Media kalau nggak salah. Itu mengatakan hal seperti itu. Orang Bleleng lah yang paling berani keluar. Keluar Bali. Sampai keluar negeri mungkin. Yang berani menetap selama bertahun-tahun, bukannya setahun dua tahun, bukan sampai setahun dua tahun, mungkin tiga tahun maksimal, di lima tahun enggak. Tapi orang Bleleng lah yang paling berani, bahkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, karena sistem itu yang membuat kadang kok aluh di Bleleng nah apa adanya, padahal jadi nak ngaya tuh kalau adi sih mulih sih gitu. Itulah sistem-sistem seperti itu yang diperlukan sekarang. Karena menghargai sesama kan kadang-kadang kita kalau di Bali Selatan mungkin sing tekeken bisa omongane. Di mungkin di Bleleng juga tuh sing tekeken diomongane, tapi ada sistem yang namanya ngampel di sini.
0: Jauh lebih keras lah sebenarnya kalau
1: ya, di Selatan ya. Iya, lebih keras, tapi lebih simpelkan di Bleleng. Ngampel yang penting jiwanya enggak bisa ngaya, raganya juga enggak bisa ngaya, tapi ada dana yang dilakukan. Ada dana yang disumbangkan, dana mungkin pemikiran segala macam, itu yang dia lakukan seperti itu.
0: Tapi secara misalnya kalau kembali lagi ke hutangnya, misalnya ke triranya, justru ini lebih fleksibel atau tidak menjawab sebenarnya untuk kefleksibelan untuk masalah hutang. Karena kalau misalnya hutang melakukan kan berarti kan si manusianya yang melakukan. Sedangkan ini adalah ada bayaran yang sebagai ganjalannya untuk kembali lagi ke hutang kepada desa dan juga lainnya.
1: Ya.
0: Ini lebih ke kebijakan atau emang sebenarnya harus begini gitu?
1: Ini sih lebih ke kebijakan ya, artinya ini sistem yang dibuat oleh mungkin lokal genius di Bleleng. Tapi untuk menjawab sebuah hutang itu kembali ke personal sebenarnya, Bigus. Nah, hutang yang dimaksud dibawa kita ke kehidupan ini adalah hutang yang melekat pada diri kita kan. Artinya kita sekarang yang masih muda, kita masih menjadi seorang anak, seorang yang pekerja. Itu hutangnya kita pasti pada orang tua. Tapi kalau kita sudah menikah, kita mempunyai anak, hutang kita kepada anak. Hutang yang dimaksud dalam tirani ini adalah hutang yang melekat pada diri kita. Sistem untuk menghargai sesama yang tidak bisa mengaya dan segala macamnya yang dibilang yang disebut pengampel, itu adalah suatu sistem yang suatu kebijaksanaan, suatu kebijakan yang dibuat oleh local genius ini untuk menghargai orang yang mau keluar untuk mencari nafkah. Artinya tidak terhalangi lah, karir jalan, ngayah kangul jalan, walaupun itu memang menggunakan ganjaran untuk sebuah dana dan segala macamnya. Namun suatu saat dia akan kembali kepada desanya. Tidak mungkin tidak akan ke sana. Pasti akan kembali ke sana seperti itu.
0: Yang pada akhirnya memang sih kalau kita ngelihatnya secara kenyataannya ya walaupun itu mengambil tetap diakui secara adat. Tapi local genius itu tidak bisa sosialnya yang tidak bisa dibohongi.
1: Tidak
0: pernah kelihatan, tidak pernah berpartisipasi, tapi istilahnya pada akhirnya nanti di masa tua baru balik ke kampungnya sendiri, akhirnya tidak ada yang mau bersimpati dengan dengan dia. Itu adalah hal yang salah satu resikonya.
1: Resiko ya, manajemen risiko lah.
0: Ya, salah satunya
1: seperti itu. Iya, betul ya. Memang betul.
0: Itu ya. Mungkin bisa dibilang hukum karma yang berjalan.
1: Iya, betul.
0: Walaupun kita secara culture itu dibenarkan dengan cara mengampul, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi ngelihat ya karena ini kita lokal jenis ya,
1: yeah, yeah.
0: Karena kita ini adalah kembali ke human ya,
1: yeah.
0: Berarti ya siap-siap aja dengan risikonya.
1: Risikonya ya, seperti, ya contohnya ya. Ya seperti itulah pikirnya.
0: Makanya diingatkan kembali sebenarnya untuk hutang itu banyak ya. Hmm. Salah satunya juga di DISO juga ya,
1: yeah, yeah.
0: Itu dengan cara mengampel atau mungkin juga dengan cara memang menetap di satu desa atau mungkin juga yang makanya di sana di Bali Selatan itu lebih sedikit ya,
1: yeah.
0: Untuk aturan seperti itu kalau misalnya berani berarti posisinya berani juga dengan risikonya.
1: Iya, yeah, iya gitu. Betul.
0: So dengan kompleksnya hidup di Bali dan juga menjawab hutang yang seperti apa yang kita harus bijak dan menghargai sesama. Itu the point ya. Ada closing statement juga sekaligus seperti apa seharusnya anak muda ini bisa membijaki kalau kita ini memang harus bijak dan menghargai sesama dalam agama Hindu, istilahnya sesama Hindu atau mungkin juga dengan yang diajarkan dari ajaran Trirana ini dan di kehidupan yang sudah digital ini.
1: Ya, intinya kita hidup yang membawa hutang itu, hutang itu adalah kemelekatan pada diri. Jadi apapun yang jalan yang kau tempuh untuk melunasi hutang itu, walaupun tidak habis sekarang, pada akhirnya itu akan dilanjutkan kembali, yang kita kenal dengan siklus punar bawa dan kita kenal dengan karma pala. Itu jalani apa yang ada sekarang, kita ikuti alur digital seperti sekarang, namun tidak lepas dari kaedah-kaedah dharma dan kebenaran. Pada dasarnya untuk menghargai sesama adalah kita percaya akan yang namanya karma pala. Apa yang kita lakukan saat ini itu akan berbalik lagi kepada kita. Sebaik apapun, seburuk apapun yang kita lakukan pada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Sehingga untuk menghargai sesama dalam ajaran agama Hindu itu sangat kompleks. Kita sudah dikenalkan dengan Tatwamasi, Wasudewa Kutumbakam, itu hal-hal yang sudah lumrah kita ketahui. Namun pada akhirnya adalah praktek kita. Kita selalu bergejolak pada suatu yang namanya emosi, ego kita, dan terakhir tentunya dengan kecerdasan kita. Kenapa saya garis bawah kecerdasan kita? Karena semakin tinggi egonya, semakin cerdas orangnya, semakin tinggi egonya, seperti itu.
0: Iya, yes, benar sekali ya. Jadi bagaimanapun kita, ya kembali lagi ke diri kita atau kedua, ya bagaimana caranya kita membawa diri di kehidupan saat ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Terima kasih Bli Putu Suryana.
1: Siap, siap.
0: Yang
1: siap.
0: Luar biasa banget ya, kita diingatkan kembali untuk gimana sih kita menjadi seorang yang harusnya bijak terhadap sesama tanpa perlu untuk menjawab hutang kita yang ada di dunia selama kita masih di dunia.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih sekali lagi buat Bli Putu.
1: Terima kasih.
0: Oke, itu dia Tama Predo untuk sepada hari ini. Jadinya kamu bisa belajar hari ini ya untuk gimana caranya menjawab, gimana caranya membayar hutang terhadap sesama kita, dan apalagi kita sudah di ranah dunia digital seperti ini. Tapi jangan lupa selalu ikut berpartisipasi, yang pastinya jangan lupa juga untuk dengan kehidupan saat ini karena kita masih mempunyai hutang. Oke, okay? Dan sampai sini dulu Bro Gusadi dan juga Kak Putu Saryade di Sepada, tapi jangan kemana-mana, Gusadi masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.

Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyambut beraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

Saya Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!

0: Woi, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sesaat lagi ada informasi seputar teknologi. Jadi jangan kemana-mana, tetap station di sepadah.

105,2 RRC Gereja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Oke, tempat terbaik 2. Dan sekarang kita ada audisi Vita Radio untuk putaran 1 RRC Gereja deh. Langsung ya kita dengerin ya, seperti apa kontestannya dan seperti apa perform mereka. Langsung dari studio 3 RRC Gereja.

0: 2. Selamat datang di putaran kedua audisi Bintang Radio tahun 2026. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini?
1: Semoga dalam keadaan baik dan pastinya siap menyaksikan keseruan audisi Bintang Radio 2026 RRI Singaraja putaran kedua.
0: Yes, betul sekali guys. Setelah kemarin kita menyaksikan keseruan putaran pertama Bintang Radio 2026, dan hari ini kita kembali dengan wajah-wajah yang baru dan tentunya suara-suara yang baru dari para peserta yang akan berkompetisi di putaran kedua audisi Bintang Radio tahun 2026 nih, G.
1: Betul banget, Sal. Karena setiap putaran pastinya punya pesonanya masing-masing. Dan hari ini giliran para peserta putaran kedua untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.
0: Betul sekali, G. Dan di antara semua peserta, siapa ya yang punya penampilan paling menarik? Siapa yang punya karakter suara yang kuat? Dan siapa yang nantinya mampu mencuri perhatian dan melangkah lebih jauh di audisi Bintang Radio 2026? Semuanya masih menjadi kejutan, Ge.
1: Oke, masih menjadi misteri ya, Sal.
0: Hadiah nanti.
1: Oke, tapi sebelum kita mulai audisi Bintang Radio 2026 putaran kedua kali ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton di live YouTube akun RRI Singaraja Official untuk voting para jagoannya ya. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Oke, jangan lupa.
0: Mau voting aku,
1: Ki. Mau voting. Sabar, kan belum mulai.
0: Iya, betul sekali.
1: Udah gak sabar ya?
0: Betul.
1: Ya udah deh, gak perlu lama-lama lagi. Yuk kita mulai perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Singaraja putaran kedua. Let's go.
0: Tapi guys, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas RRI.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Bintang Radio 2026 LPT RRI Singaraja dan yang saya banggakan seluruh peserta Bintang Radio 2026. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk membuka ajang pencarian bakat bernyanyi tertua dan paling bersejarah di Indonesia, yaitu Bintang Radio 2026. Hadirin dan peserta yang saya banggakan, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1951, Bintang Radio bukan sekedar kompetisi olah vokal. Ajang ini adalah wadah melahirkan talenta-talenta emas musik Indonesia yang telah mengukir sejarah legendaris di tanah air. Memasuki tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja terus berkomitmen menjaga tradisi ini sekaligus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Melalui Bintang Radio 2026, RRI ingin memberi ruang sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk tidak hanya menunjukkan keindahan suara, tetapi juga karakter, kepribadian, dan nilai seni yang positif. Kami percaya bahwa di setiap sudut daerah terdapat potensi luar biasa. Bintang Radio hadir untuk merangkul potensi tersebut, memolesnya, dan mengantarkannya ke panggung yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Kepada seluruh peserta Bintang Radio 2026, kalian adalah pemenang sejak memberanikan diri untuk melangkah dan berdiri di panggung ini. Berikan penampilan terbaik kalian, bernyanyilah dengan hati, dan jadikan ajang ini sebagai sarana belajar serta sesama talenta muda. Kompetisi ini tentu mencari yang terbaik, tetapi ingatlah bahwa proses kerja keras dan kedisiplinan yang kalian bentuk pada hari ini adalah modal berharga untuk karir kalian di masa depan. Kepada Dewan Juri dan juga panitia pelaksana, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras yang telah dicurahkan. Saya menitipkan amanah agar penilaian

pemilihan dilakukan secara fair, jujur, profesional, dan objektif demi melahirkan generasi pemenang yang benar-benar berkualitas. Hadirin yang saya hormati, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, Bintang Radio 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berlomba, junjung tinggi sportivitas, dan teruslah berkarya untuk musik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Radio 2026, selamat menyaksikan.

0: Baik, sebelum kita mulai audisi Bintang Radio 2026 RRI Singaraja Putaran kedua, kita kenalan dulu bareng Dewan Juri yang tentunya akan menilai penampilan peserta pada hari ini. Ada siapa aja, Sal?
1: Baik, G. Dewan Juri kita yang pertama ada Ferry Kurniawan. Beliau merupakan alumni juara Singaraja. Boleh minta tepuk tangannya untuk Dewan Juri kita? Baik, Dewan Juri yang kedua ada Iren Amora. Beliau merupakan penyanyi profesional. Dan Dewan Juri yang ketiga ada Edi Paranta. Beliau merupakan pengajar bidang seni suara.
0: Luar biasa, itu dia ketiga Dewan Juri kita. Tentunya beliau-beliau ini yang akan menentukan siapa yang tampil paling maksimal di Bintang Radio 2026 putaran kedua kali ini, ya, Sal.
1: Betul sekali, G.
0: Selamat bertugas untuk ketiga Dewan Juri tentunya. Dan kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para Dewan Juri. Baik, Sal. Sebelum kita ke peserta nomor tampil ketujuh ya di putaran kedua ini, kita akan menyaksikan penampilan pembuka dari salah satu penyanyi yang memiliki suara khasnya.
1: Betul sekali.
0: Ada siapa, Sal? Kita panggil aja kali
1: langsung
0: ya.
1: Langsung panggil aja kali,
0: okay.
1: Ya.
0: Oke. Deka.

0: Luar biasa, itu dia penampilan dari AKDK. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi. Oke, kepada dewan juri, bagaimana? Apakah dirasa semuanya sudah aman? Aman. Oke, udah aman Sal.
1: Sudah aman ya Ge ya. Dan di putaran sebelumnya, yaitu putaran pertama, kita telah menyaksikan nomor tampil 1 kategori putra dan putri. Di putaran kedua ini kita akan melanjutkan nomor tampil 7 kategori putri.
0: Oke, siap Sal. Peserta nomor tampil 7 kategori putri dengan lagu pop Indonesia Bawa Dia Kembali dan lagu daerah Kicir Kicir. Selamat menyaksikan.

Telah kita saksikan penampilan nomor tampil 7 kategori putri. Selanjutnya nomor tampil 8 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Alama dan lagu daerah Cici Priuk.

0: Idol 8 kategori putra. Berikutnya Sal, sayang banget nih. Peserta nomor tampil 8 kategori putri harus didiskualifikasi.
1: Dan tentunya nomor tampil 9 kategori putra juga disayangkan nih Geh, didiskualifikasi sehingga kita lanjutkan nomor tampil 9 kategori putri.
0: Baik Sal, peserta nomor tampil 9 kategori putri dengan lagu pop Indonesia Bawa Dia Kembali dan lagu daerah Sipatokaan.

Kita telah menyaksikan penampilan nomor tampil 9 kategori putri. Selanjutnya nomor tampil 10 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Firasat dan lagu daerah Kicir Kicir.

0: Terima kasih.
1: Itu tadi peserta dengan nomor tampil 10 kategori putra sudah kita saksikan bersama. Berikutnya, sayang banget Sal. Peserta dengan nomor tampil 10 kategori putri harus didiskualifikasi.
2: Baik, untuk selanjutnya nomor tampil 11 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia sesi potret dan lagu daerah Cici Priuk.

0: Penampilan peserta dengan nomor tampil 11 kategori putra sudah kita saksikan bersama. Berikutnya, dikarenakan peserta nomor tampil 12 kategori putra harus didiskualifikasi, maka kita lanjutkan ke nomor tampil peserta berikutnya.
1: Nomor tampil peserta 13 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Teh Hijau dan lagu daerah Sipato Kaan.

0: Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 13 kategori putra. Dan gak kerasa nih Sal, kita udah mau memasuki peserta terakhir nih.
1: Iya betul Ge, dan kita juga sudah di penghujung acara tentunya. Waduh. Baik, kita langsung lanjutkan saja ya Ge ya.
0: Lanjut aja.
1: Nomor tampil 14 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Alama dan lagu daerah Cici Priuk.

0: seluruh rangkaian audisi Bintang Radio 2026 putaran kedua sudah kita lalui.
1: Dan pastinya Sal, hari ini kita sudah menyaksikan banyak banget suara dengan karakter dan warna yang berbeda dari masing-masing peserta tentunya ya.
0: Betul sekali G, dan buat seluruh peserta yang sudah tampil, terima kasih sudah berani menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Apapun hasilnya nanti, semoga pengalaman hari ini menjadi cerita dan langkah baru untuk terus berkembang dan berkarya.
1: Aku Gigi,
0: aku Sasa,
1: pamit undur diri, sampai ketemu di Bintang Radio Indonesia berikutnya.
0: Bye-bye.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Produa Singa Raja, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan kita di Produa FM, teman Produa. Masih bersama aku Ita Saputri untuk siang hari ini sampai nanti di jam 3 sore untuk santai siang edisi hari Selasa ya, 15 September 2026. Buat yang sudah gak sabar banget pengen request lagu favoritnya, langsung di WhatsApp di 081139910 54. Aku bakal tungguin sampai di jam 12 siang nanti. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Okay, 105,4 FM itu dia satu lagu dari Madison Beer dengan Bittersweet. Tadi sempat di request sama Kak Lara ya di via WhatsAppnya Pro 2 FM. Terima kasih banyak Kak Lara sudah ikutan request yang hari ini. Terus ada yang mau request lagunya Rizky Febian, Kak Ita. Judulnya Senandung Bahagia. Okay, sudah aku siapin. Until I Found You dong dari Stephen. Okay, satu lagi ada yang mau lagunya Eros Buana yang judulnya Cold B. Terima kasih buat yang sudah request hari ini. Aku masih tungguin sampai nanti di jam 12 siang ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya. Aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Saya Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: hitlist.
1: Watashi wa star.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anak Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Besti.
1: Ah.
0: Healing yuk.
1: Healing. In this economy.
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis. Emang bensin, makan, minum dibayarin semesta? Huh?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,4 FM Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin industri kreatif, rasanya deket banget ya sama kehidupan anak muda sekarang. Ada yang suka bikin konten, ada yang suka desain, terus juga foto, video, musik, fashion, sampai berbagai karya digital lainnya. Menariknya sekarang peluang untuk berkarya sebenarnya makin terbuka. Cuman modal ide, skill, dan kreativitas, kita sudah bisa menunjukkan karya ke banyak orang. Tapi di balik peluang yang kelihatannya seru itu, ternyata ada tantangannya juga, Teman Pro 2. Persaingannya makin banyak, trennya berubah cepat, belum lagi tuntutan untuk terus bikin sesuatu yang baru, harus aktif di media sosial, dan kadang-kadang karya kita itu belum tentu langsung dihargai secara ekonomi. Belum lagi muncul pertanyaan, gimana sih caranya tetap kreatif tanpa harus tanpa merasa harus selalu ngikutin apa yang sedang viral, ya kan? Siang ini aku pengen ajak kamu sedikit sharing soal tantangan anak muda di industri kreatif ya, yang biasanya paling sering dihadapi itu kan ketika mencoba masuk ke industri kreatif itu apa aja sih, dan gimana caranya supaya kreativitas gak cuma jadi tren sesaat tapi bisa berkembang untuk menjadi peluang yang berkelanjutan. Jadi sekarang siapapun memang bisa berkarya ya, siapapun bisa membuat konten, jual desain, artinya memang peluang terbuka luas, tapi orang yang masuk ke bidang ini juga semakin banyak. Akhirnya muncullah tuntutan untuk punya sesuatu yang beda. Masalahnya mencari ide baru setiap saat tentunya gak gampang. Kadang kita sudah punya konsep, ternyata mirip dengan karya orang lain. Sudah bikin sesuatu, ternyata responnya biasa aja. Atau udah nyoba ngikutin tren, tapi justru ngerasa kalau karya kita kehilangan karakternya sendiri. Nah, disinilah anak muda itu perlu untuk memahami bahwa kreatif bukan berarti harus selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar belum pernah ada. Bisa juga dengan melihat sesuatu yang sudah ada dari sudut pandang yang berbeda, dan yang paling penting jangan sampai jumlah likes, views, atau komentar itu menjadi satu-satunya ukuran apakah sebuah karya itu bagus atau tidak. Karena gak semua karya langsung viral ya Teman Pro 2. Ada karya yang mungkin belum ramai hari ini, tapi justru menjadi pengalaman yang membangun kemampuan kita untuk jangka yang panjang.

bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

Ya, tantangan berikutnya itu adalah dengan mengikuti perkembangan zaman ya teman Pro 2. Industri kreatif bergerak cepat. Hari ini sesuatu bisa ramai, beberapa minggu kemudian sudah muncul lagi tren baru. Dan ketika kalau misalnya nih terlalu ketinggalan tren gitu kan, kita bisa dianggap kurang relevan. Tapi kalau terlalu mengikuti tren, kita juga bisa kehilangan identitas. Terus gimana dong cara mencari titik tengahnya? Mungkin jawabannya bukan soal memilih antara mengikuti tren atau mempertahankan gaya sendiri ya. Kita bisa mengikuti perkembangan tapi tetap punya ciri khas. Misalnya tren sedang berubah, kita pelajari dulu seperti apa, kita lihat apa yang membuat orang tertarik, tapi setelah itu kita olah lagi sesuai karakter dan kemampuan kita. Karena industri kreatif bukan cuma soal siapa yang paling cepat mengikuti tren, tapi juga siapa yang mampu bertahan dan terus berkembang. Selain kreativitas, anak muda juga perlu membangun kemampuan lain, komunikasi, manajemen waktu, memahami kebutuhan pasar, bekerja sama sampai berani menerima kritik ya. Jadi kalau misalnya ingin serius di dunia industri kreatif, jangan cuma bertanya apa sih yang lagi viral gitu kan, tapi kamu bisa mulai bertanya apa yang bisa aku buat dan apa ya yang bisa aku kembangkan dari kemampuan yang aku punya sekarang ya. Jadi masuk industri kreatif memang punya banyak peluang, tapi jalannya gak selalu mudah. Tentunya ada persaingan, ada perubahan tren, tuntutan untuk terus menghasilkan karya, sampai tantangan untuk tetap percaya diri dengan kemampuan sendiri. Tapi justru dari tantangan itulah kemampuan kita bisa berkembang ya. Gak harus langsung viral kok, gak harus langsung punya banyak pengikut, dan gak harus langsung menghasilkan banyak uang. Yang penting kamu mau terus belajar, terus berkarya, dan tahu apa yang ingin kita bangun.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tolong Pro 2, persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN 2026 itu mulai dimatangkan ya. Jadi PSSI bahkan menyiapkan beberapa lapangan untuk mendukung agenda latihan dari skuad Garuda. Salah satunya adalah Stadion PT IKA yang disiapkan sebagai lapangan latihan khusus. Fasilitas ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan taktikal pelatih Timnas Indonesia, John Herman. Jadi selain menyiapkan pemain, tim

juga memastikan tempat latihan itu bisa mendukung pola dan strategi yang ingin diterapkan sang pelatih ya. Jadi tinggal menunggu bagaimana nih racikan John Herman diterapkan di lapangan ya Tama Bro 2. Semoga persiapan matang, performa timnas juga semakin mantap.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Teman berdua, persiapan menuju Asian Games 2026 terus digeber ya. Jadi tim bulu tangkis Indonesia itu sudah mulai menjalani latihan di Jepang. Latihan pertama digelar hari Senin kemarin di NTT Central Training Center Kofu, Tokyo. Dan latihan ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk mengembalikan sekaligus menjaga kondisi fisik dan permainan para atlet sebelum tampil di Asian Games 2026. Ajang olahraga terbesar di Asia ini dijadwalkan akan berlangsung pada 20 sampai 29 September 2026. Jadi waktu persiapan tim Indonesia itu semakin dekat menuju pertandingan. Ya, semoga persiapannya makin mantap dan tim bulu tangkis Indonesia bisa kasih hasil terbaik di Asian Games nanti.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman,

Nomor 2 ada yang cukup ada yang baru ya dari format FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini punya sistem kompetisi yang cukup berbeda dari biasanya. Sebanyak 14 peserta dibagi ke dalam dua level, yaitu Premier Division dan Challenge Division. Untuk Premier, juara grup A dan B itu akan langsung bertemu di partai final, jadi nggak ada babak semifinal. Dan yang menarik, hasil pertandingan di FIFA Asian Cup juga bakal berpengaruh terhadap peringkat dunia FIFA. Artinya setiap pertandingan itu bukan cuma soal gelar juara, tapi juga bisa menentukan posisi negara peserta di ranking FIFA. Wah, dengan format seperti ini, siapa sih yang menurut kamu bakal paling siap bersaing di FIFA Asian Cup 2026?

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Buat kamu teman berdua yang lagi cari tontonan baru di bioskop, ini ada film Korea terbaru ya yang cukup bikin penasaran yang judulnya Hope. Film garapan sutradara Dedena Hong Jin ini resmi tayang di bioskop sejak 9 September kemarin. Ceritanya sih ngikutin perjuangan warga desa Hope saat menghadapi ancaman makhluk misterius dan entitas asing yang tiba-tiba muncul ya. Gak cuman punya cerita yang bikin penasaran, jadi film ini juga diisi deretan nama besar seperti Hwang Jung-min, Jung Ho Yun, ada Zoe Insang, ada Alicia Vikander dan Michael Fassbender. Jadi kalau kamu suka film dengan misteri dan juga nuansa-nuansa mendegangkan, film ini mungkin masuk daftar tontonan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua Taylor Swift ya, namanya ternyata nggak cuma ada di dunia musik, namanya sekarang juga diabadikan dalam dunia sains. Peneliti di Australia memberi nama genus serangga baru Swiftipilus ya, sebagai penghormatan kepada penyanyi asal Amerika Serikat Taylor Swift. Genus ini mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan yang hidup dan berasosiasi dengan pohon syok. Penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution di tanggal 9 September kemarin. Jadi genus ini menjadi bagian dari penelitian yang mengidentifikasi 12 spesies serangga baru. Wah, unik juga ya teman pro 2. Nama idola bisa sampai diabadikan dalam dunia sains. Kalau kamu jadi peneliti, nama siapa yang bakal kamu abadikan nih?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang.

Okay, 105,4 FM, teman Prodo, gak kerasa udah jam, hampir jam 3 ya. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Nanti ditemenin sama Kakak Zaki di Sore Ceria, itu sampai jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok di Sepada, dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Yes, info pertama, teman Pro 2, kemarau panjang ini mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Heta Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Heta Buleleng Imade Lestariana mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan juga evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini teman Rodua juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariana, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Ya, informasi berikutnya teman Pro 2, sebanyak 91 siswa sekolah dasar SD dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju babak final Buleleng Climbing Competition Cup 2026. Seleksi yang digelar selama 2 hari mulai Senin 14 September 2026 ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Peserta yang berhasil lolos akan melaju ke babak final Buleleng Climbing Competition Cup kategori SD yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026. Ajang ini teman Pro 2 sekaligus menjadi momentum bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Buleleng untuk menjaring dan menemukan bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Harian FPTI Buleleng Dr. Andes I. Putu Panca Adi MPD mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi regenerasi atlet, terutama untuk mengisi sejumlah nomor yang masih membutuhkan penguatan.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, sore hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2, di hari Selasa 15 September 2026. Gimana guys kabar kamu hari ini? Dari pagi sampai menit ke-12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu always happy, baik-baik aja, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di sore hari ini ya, yang cuacanya waduh Singaraja dan sekitarnya ini masih belum ada hujan guys ya. Nggak tahu nih di daerah teman Pro 2 ya, mungkin yang di atas di daerah Wanegiri ke atas apakah sudah ada rintik-rintik hujan sendu teman Pro 2. Kalau Singaraja ini aduh belum ada guys, makanya debunya wih banyak ya, ini juga kendaraan juga pada kotor semua nih kena debu. Jadi gitu, semoga cepat hujan lah teman Pro 2 ya, biar lebih teduh, biar lebih adem gitu ya. Dan aku sore hari ini bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits akan aku puterin buat nemenin kamu sore hari ini. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu seputar Porprov Bali tahun 2027, Porprov Bali ke-17 ya, teman Pro 2 ya. Nah, tim pengurus KONI Bali bareng KONI Buleleng ini guys baru aja keliling untuk mantau ya dan juga evaluasi langsung ke berbagai arena olahraga yang ada di Singaraja, teman Pro 2. Nah, langkah ini guys diambil buat mastiin seluruh fasilitas pendukung pertandingan dalam kondisi yang optimal, siap dan juga layak dipakai sebelum hari hanya nanti ya, teman Pro 2. Jadi secara umum guys, kesiapan tempat olahraga di Buleleng ini dinilai udah cukup mantap dan representatif. Dan biar makin maksimal, PMK Buleleng bareng Porprov Bali juga udah nyiapin anggaran perbaikan bertahap secara intensif juga. Pokoknya kita siap-siap, Buleleng bakal makin megah menyambut ribuan atlet se-Bali. Kita tunggu aja.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imade Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: be a memory.
1: Yo, teman Produ masih di Sore Ceria Produ 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya masih seputaran Porprov Bali ke-17 2027 nanti ya, teman Produ 2 ya. Nah guys, dari puluhan cabur alias cabang olahraga yang bakal dipertandingkan gitu ya, ternyata cabang selancar ombak ini dipastikan gak bisa digelar di Buleleng, teman Produ 2. Kenapa? Bentar, tunggu ya. Alasannya ini murni karena faktor alam, yaitu kondisi laut kita Buleleng yang tenang dan gak punya karakter ombak besar sesuai standar kejuaraan ini, teman Produ 2 ya. Tapi tenang, teman Produ 2. Ketua KONI Buleleng, Bapak Gede Supriyatna ini bilang kalau 54 arena pertandingan cabur lainnya tetap siap dipusatkan di Buleleng. Jadi khusus buat para peselancar ombak ya, pertandingannya nanti bakal digeser ke lokasi lain di daerah tetangga yang punya ombak lebih menantang.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harieu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Yo, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-51 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Ada agenda apa nanti malam teman Pro 2? Jalan-jalan atau kemanapun ya? Pokoknya tetap enjoy, take your time, menikmati waktu kamu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Ngomongin jalan-jalan atau buat kamu yang suka road trip tapi pakai mobil listrik teman Pro 2, sekarang gak perlu worry, gak perlu khawatir lagi kehabisan daya jalan teman Pro 2, daya di jalan maksudnya ya. Soalnya PLN UP3 Balutara ini makin memantapkan kualitas layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum alias SPKLU di kawasan Singaraja guys. Nah, fasilitas ini sukses bikin para pengendara lintas provinsi merasa aman dan juga nyaman pas melintas di jalur Bali Utara teman Pro 2. Jadi selain proses pengisian daya yang sat-sat alias cepat gitu ya, tempatnya juga asik banget buat kamu istirahat gitu ya. Ya istirahat nyelonjorin kaki bentar lah sambil ngisi daya kendaraan kamu ya. Ditambah integrasi aplikasi PLN Mobile ini yang bikin transaksi juga makin praktis ya teman Pro 2. Perjalanan jauh pakai kendaraan lama ramah lingkungan sekarang makin seru dan juga tanpa rasa cemas. Jadi buat kamu yang mungkin melintasi Singaraja untuk bepergian, silahkan yang punya kendaraan listrik di charger dulu supaya nggak kehabisan baterai guys ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria Prodo 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Prodo 2 aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti pembinaan Bahasa Bali sore hari ini dari Penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Sokesade, teman Prodo 2, dengan pembahasan tentang Taru Pramana Usade Dondonan. Langsung aja biar enggak lama-lama, langsung aku serahkan ke pengantar acara sore hari ini. Silakan.
1: Oke. Suk semua orang di tiang puniki majeng ring dane penyiar sane sampun sideng ngicen galah ring ngerahinane becik puniki. Sedurung lantur ngiring sinaran sami ngadorang pengastung karu pengayu bahagia dumun. Om swastiastu, om awigenamastu, namo sidang. Sedurung ditiang lanturang inggian indik nyihnayang angge ditiang sarang tetiga puniki pinake Penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Sukesade sane pacang nagingin inggian suri ceria ring rahinani suri sekadi becik puniki. Titiang mewaste kade Agus Dwi Hermawan sane poli hamongan tugas ring desa selat. Puniki wenten semeton titiang sane mewaste.
2: Titiang Iwayan Sutapayase Penyuluh Bahasa Bali sane poli hamongan ring desa Pegadungan.
1: Inggih semeton titiang malih asiki. Niki jegeg niki.
3: Inggih titiang mewaste niko mang nani Rahayu Ningsih Penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Sukesade sane poli hamongan ring desa Silangjana.
1: Inggih semeton sinarang sami ring dijekapu megena asapunike iwau inggian indik nyihnayang ngangge titiang sarang tetiga nagingin suri ceria mali jebos napi-napi sane pacang ketelatarang mang deside mawi guna majang ring semeton sinarang sami. Inggih sedurung ngelantur ke materi nyane ngiring dumun semeton sarang sami pada pamiyarse mang de nenten akeh nlasang galah puniki risa jeruning acara puniki materi sane pacang dagingin titiang nenten tios wantah taru permane utamen nyane indik kewigunan utawi manfaat don donan anggen sarane tambe tradisional.

Inggih para pamirsa sinarang sami sani mangkin sedurung titiang latarang indik mengkudang-kudang soroh dondonan sani preside angin tambe utawi ubat obat ring kauripan puniki titiang pacang latarang dumun indik lontar preman hawuku sani sampun lintang sampun side kedagingin oleh semeton titiang saking penyuluh kecamatan Sukesade ngeninin indik taru permane hingga indik bebungkilan taler taru permane tambe wawohan. Nah sana mangkin titiang saking penyuluh kecamatan Sukesade nagingin sana kaping untat taru permane inggian indek dondonan. Taru permane punike silih tunggil utawi salah satu naskah lontar Bali nggih. Klasik sana nyeritayang indek makudang kudang soroh. Utawi tanaman sana preside keanggen sarane ubad tradisional Bali. Nah ini ketegas taru permane. Tegas bahasa etimologi taru punika mategas taru punyan kayu utawi tetaneman. Nah permane punike mategas kawisesan utawi kekuatan khasiat bayu oragan utawi kesaktian utawi urip. Nah yening tegesang sareng kalih puniki dadosnya ane taru permane madue cutet kawisesan utawi kasiat sane wenten ring saru tetaneman anggen nambanin sang sane sungkan. Namine kadi ipun saking kakap kulit kayu, don, bunga, akah lan umben nyane sane keanggen pinake sarane tambe nambanin sang sane sungkan. Nari sajeruning taru permane punike wenten taler tate cara atau tata cara bagaimana membuat ngaryanin sahe nganggen tambe ring Bali punike. Nah sane ka pertama wenten tata carane mekarye loloh utawi jamu niki toye persan sane kepol kelihang saking meres utawi nyakca sarane tetambahan raris toyan ipun punike keinum. Nah niki tata cara loloh nggih. Nah sane kaping kalih niki wenten sembar utawi nyimbuh. Olahan sane kapi kolehang puniki saking makpak sarane tetambahan raris kesembar utawi kesimuhang ring genah sane sungkan ring cokor tangan napil wire niki. Nah sane kaping tiga puniki wenten tata carane mekaryo boreh niki nge. Nah boreh niku olahan sane kapi kolehang saking nyakcak mulig utawi nyintuk niki saranane tetambahan puniki raris ketempelang ring genah sane sungkan. Nah sane kaping 4 wenten tutuh niki. Tata caranya wenten tutuh, tutuh niku olahan sane kepikolihang saking meres utawi ngiling. Campuhan sarane tetambahan raris kesaring lan keketelang kepenyingakan utawi kearas, keirup saking irung utawi hidung niku. Taler tata cara sane kaping 5 puniki wenten nempel, tempel nggih. Olahan sane kepikolihang saking nyakcak sarane tetambahan punika raris ketempelang kegenah sane sungkan utawi sakit. Nah sane kaping 4 puniki wenten ses nggih, ngeses. Niki pengobatan sane nyarengin nganggen kompres ring rauman tambe sane sampun ke saya gayang ngeraris keses ring genah sane sungkan utawi ring dije sakit. Nah niku niku wenten tata cara wenten 6 tata cara ngarianin hingga nek tetambahan puniki. Nah ngelantur tetaneman ring lontar taru permane punike keanggen nambanin sekancan pinakit utawi gering niki. Nah pinakit utawi sungkan-sungkan sane ketelatarang ring lontar taru permane puniki lumrahipun wenten duang soroh wenten secara sekale taler wenten ring secara niskale. Artinya nyata niku sekadi sariawan, lung, miwah pinakit sanitiosan. Nah ring niskale puniki dak nyata, niki sekadi kepongor, bebai. Nah niku sering kasengguh black magic. Nah tetaneman sane kaanggen tambe sekale sekadi belingbing, kawigunan belingbing puniki sekadi ring salina lontar puniki titiang wit belingbing. Angasengan titiang dumalade, daun tis, babakan dumalade, akah tis, dados titiang angin tambe kokoan, asma, dekah, daun, titiange anggen sembar. Nah niki ring lontar puniki sampun medaging nggih. Done punika taler becik ke anggen ring pinakit sekale.
Nang lantur wenten taler ring niskalu puniki yening wenten penyakit-penyakit desti black magic niki wenten sekadi cemare. Nah kewigunan cemare puniki sampun kesurat taler ring salina lontar. Ditiang wit cemare angsengan ditiang panas daun panas akah dumalade dados ditiang anggen tambe sungkan keni guna jaran guyang. Piolas daun ditiangi anggen tambe. Nah niki taler medaging daun nggih daun cemare puniku dados anggen tambe niskalu utawi tidak nyata. Niki toyani pun dados anggen tuduh. Nah niku risa jeruning inggian indik taru permane sane sampun ditiang sobiahang iwau mali jebos pasang ketrataran oleh semeton ditiang inggian indik soroh-soroh napi-napi manten dondonan sane ke anggen tambe ring taru permane puniki.

aing ge sematon pro 2 RRI jika pemegenah ge. Sane mangkin titiang pacang nincap niki nyobiahang indek dondonan utawi ring taruh permana benten dondonan sane ke bawah sange wawu sane preside anggen tambe pinyungkan ngeh baik nike secara skala utawi miskala ngeh sane ke pertama nike daun temen ngeh utawi daun ungu ngeh yang ingin dumun yang daun temen niki akeh kepanggihin ring pemelatan ngeh pemelatan utawi batas-batas tanah sane medue ngeh medue tanah niki wenten batas antara pemilik satu dengan yang lain ki akeh dumun ketanemin daun temen ngeh kawigunanipun pinih utama ngubadin utawi namanin wasir ya utawi atau mengobati embayen nggih nike biasane nike ke angin loloh nggih di bejak bejak nike toyane nike

0: Inggih pamirsa ring Ambarawalaya mangkin jagi kelanturang antuk tambo sane mawit saking dondonan. Nah sane mangkin wenten don dap. Mina sampun ibu-ibu ring Bali sampun ketahuning nggih dap-dap nika sering keangen ring sarana upacara lian ring punika taler dados keangen tambo. Nah, napi kawigunan don dap-dap punika ring tambo. Nah, sane kapertama nika wenten nambanin panas utawi demam nggih. Don dap-dap puniki kepah dados kalih wenten dadap serep don dap-dap nika kaangen boreh utawi parem nika dados kaintuk tur katempelang ring gidat sane mawi guna antuk nurunang panas utawi demam ring anak alit. Lianan ring punika dados untuk meredakan nyeri otot. Lumatan don puniki keangen meboreh ring rago utawi nika pacang ngicalang pegal-pegal ngeh ring bahasa Indonesia nika pegal-pegal. Lianan ring punika wenten malih meredakan iritasi kulit. Nah, iritasi kulit niki panas ring anggo nggih. Nika dados angen kompres don dap-dap puniki ka angen kompres nggih. Nika jagi dados masih angen nambanin pembengkakan akibat luka utawi kena tatu nggih. Yening mah tatu ring anak alit. Nah nika kawigunan don dap-dap sane mangkin kelanturang antuk don base. Don base niki ring bahasa Indonesia kewastanin daun sirih. Madue akeh pisan kawigunan ring kahuripan sadina-dina. Niki taler don base puniki lianan ring anggen tambo dados masih anggen upacara sarana upacara nggih. Nah sane mangkin niki becik anggen ubad wiaden sarana upakara utawi bebantenan ring Bali. Niki kawigunan don base inggih punika saneka pertama wenten ngubaden jampi utawi sariawan isit megetih nggih. Yen bahasa Indonesia nika gusi berdarah. Don base prasida ngirangan sariawan lan meredakan gusi sane bengkak utawi pesu getih melarapan anto angen mekemuh nggih atau berkumur. Lianan ring punika wenten kawigunannya ne ngicalang mimisan. Wenten sane maosang mimisan ring basa Bali lindungan nggih. Yening wenten anak mimisan don base nika dados kegulung raris kasumpetang ring bolong cunguhipun mangde getihipun gelis marat utawi reda nggih. Ngelantur base nika dados ke angin ngilangan bau mulut. Don base puniki mengandung antiseptik presido ngematiang bakteri sane ngeranayang mulut punika utawi cangkem mobo nenten becik. Mangkin wenten malih ka anggen ngubadin katisan penyingakan utawi pinungkan penyingakan. Don Base Taler sering ka anggen ngereh toyo banyunipun anggen netesin panyingakane sane katisan utawi barak. Nah niki yening mata niko iritasi barak kenten dados Base niko peseng yehne ngelantur ketelang nggih. Niko presido mengatasi iritasi. Base Taler dados ke angin ngeredang batuk. Tata caranya ne toyo rebusan Don Base ka inum angin ngubadin batuk utawi meredakan sakit tenggorokan yang terasa gatal utawi radang tenggorokan nggih. Nah niko kawigunan Don Base akeh pisan nggih. Sane mangkin kelanturan antuk Don Pandan. Don Pandan puniki sane ketah ke angen niko pandan wangi. Wenten masih anak mausang pandan harum. Niko ring upacara madue akeh kawigunan. Biasane niko anggenan ing canang yen mangkin jagi kesobiahang ke anggen ubad utawi tambo. Don pandan madue kandungan senyawa alami sekadi polifenol miwah flavonoid sane becik anggen tambo ring rago nggih. Minakadi nurunang gula darah nika ngewantu nambanin produksi insulin. Menambahkan produksi insulin. Becik antuk anak sane keni diabetes. Wenten malih ngicalang stres. Ambumi saking Don Pandan presido ngawenang dewek miwah pikayonan sayan landung utawi relaksasi. Nah sane mangkin kelanturan antuk Don Binahong. Don Binahong ka anggen tambo tatu. Nah niko dados ka incuk tur tempelang ring tatu. Wenten Don Bajulitan ka anggen tambo nyem panas. Lumrahipun Don puniki ka anggen loloh. Tata cara mekaryanyane Don puniki ka umah mangda bersih wawu ketakar antuk toyo. Kirang langkung toyo nyane duang gelas. Selantor nyane Don kayu manis. Don puniki madue kawisesan utawi kasiat anggen tambo melancarkan asi. Sane kaping untat niki kawigunan Don lemo. Utawi Don jeruk lemo wenten masih ngorahang daun jeruk purut. Anggen loloh utawi usada bali ngeredang kokoan tur tatu kolongan. Yeh rebosan Don lemo madaging antibakteri sane prasido ngeredangin tatu kolongan utawi radang tenggorokan. Inggih sane mangkin sampun ketelatarang indik dondonan ngelantur antuk kesimpulan sane ketelatarang oleh semeton titiang.
1: Inggih, pemirsa Sinarang Sami, Pro 2 RRI Singaraja, sani banget kusuma yang titiang. Iwau sampun akeh semeton titiang. Nyinahyang utawi nagingen inggian indik materi dondonan sani keanggen tambur sajeruning ngemargiang ring kauripan puniki. Inggih. Nah, ibu punike wenten karsan panas, tis dumalade niku netral niku wenten risajeruning ketambahan anggen ring dondonan punike. Nah, yang cingakin don punika medui kewigunan paling akeh niki nggih kirang langkung 30% sanitiosan kidik-kidikan niki wenten 20% wenten 15%. Nah niku iwau sampun taler titiang sobiahang tarang semeton titiang inggian sajeruning tambe taru permane puniki wenten khasiatnya luar biasa niki anggen kewisesan. Nah inggian indik penguntat puniki sane napi sane telatarang iwau ngene nindek taru permane pamekas ring dondonan niku wenten taler kewigunan ring medis niki niki cutet nyane nggih sane cejang sobihang majang ring semeton ring ambar layu wenten mukudang dondonan puniki ring ajeng akeh medui senyawa aktif alami minekadi antioksidan napi luire antibakteri antiinflamasi. Nah, talar sana kaping kalih wenten keamanan alami utawi madui akhirnya efek samping niki pasti ke ining dondonan punika angin iragu sejeruning ngemargi yang tetambahan. Nah, niki becik angin akhirnya efek samping nih dia sering ubat utawi obat-obat sana ke jual belikan punika. Nah, niki inggian indek efek samping. Talar sana kaping tiga puniki anggen ngelestari yang budaya lan spiritual niki usade Bali niki sani medui arene sani ngemargi yang ingin indek usade pengusadan puniki becik pisan nggih wenten lontar usade permane puniki anggen irage ngelestari yang budaya irage ring Bali pamekasnya nih. Nah sani kaping selanturnya niki wenten kemandirian kesehatan lan ekonomi ring masyarakat Bali puniki nanam ubad-ubadan ring peraragan, ring pekarangan, utawi sane makin lumrahnya ni apotek hidup, kinten. Niku presiden ngicalang perbiye, niki meminimalisir biaya nih pengobatan lan ngirangin ketergantungan ring tambe modern dari obat-obat sane ring dokter pun niku. Nah niku, taler keberlanjutan lingkungan, niki nincapang manah pada janane mangde kayun ngelestariang pelemahan antuk nanam saru atau tanaman manut. Nangun saat kerti luka Bali puniki sampun kecinayang oleh Bapak Gubernur Bali mangde sidu ring suang-suang pegubugan mangde nagingin utawi nanem seluring obat-obatan sani kawastanin apotek hidup ike. Inge semeton Pro 2 RRI Singaraja wantah sapun ike titiang nagingin sarang tertiga yening wintan iwang antuk titiang mangde sidu mawi guna majang ring semeton sinarang sami titiang wanta jan metambet yening kiwang antuk ditang denang nas geng rene sinampura puputang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Matur suksemu.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria ya. Sekarang menit ke-22 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 ya, selamat sore. Lagi bareng ngapain di jam-jam segini teman Pro 2? Ada aktivitas yang kamu lakukan atau memang udah waktunya istirahat ya? Kalau ngomongin istirahat pasti lebih seru di rumah kalau kamu punya hewan peliharaan teman Pro 2. Jadi sambil ya istirahat ngapain gitu ya, scroll ataupun menikmati secangkir minuman favorit kamu sore hari, ngelihat hewan peliharaan ada di sekitar kita rasanya seneng ya teman Pro 2. Apalagi buat kamu pecinta anabul alias anak bulu gitu ya teman Pro 2. Tapi merawat hewan ini juga perlu perawatan yang ekstra juga ya teman Pro 2, mulai dari ngasih makan, terus juga bersihin apa tempat tinggalnya, terus ngajak main ya, karena juga anabul anak bulu teman Pro 2 pasti lagi aktif-aktifnya sampai sekadar menemani mereka pun kayaknya kita perlu sih teman Pro 2. Sebenarnya mereka yang perlu kita atau kita yang perlu mereka, sama-sama lah teman Pro 2. Jadi punya anabul ini bukan cuma soal lucu-lucuan dan juga foto buat upload ke medsos guys ya, tapi juga tanggung jawab yang harus kita jalankan. Sore hari ini kita mau bahas tentang itu teman Pro 2, tentang anabul. Jadi buat kamu yang punya tips-tips khusus untuk merawat anabul dengan jenis tertentu, bisa kali di-share, siapa tahu hasil share kamu juga bisa menambah ini apa namanya, pegangan teman Pro 2 yang lainnya yang ingin memelihara anabul untuk waktu dekat.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

Yo, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang anabul ya, teman Pro2. Siapa yang punya anabul alias anak bulu? Anak bulu ada apa aja sih, guys? Ada kucing. Terus ada anjing. Terus apa lagi ya? Yang termasuk anabul kayaknya dua itu ya yang paling top 2 ya, teman Pro2. Jadi buat kamu yang punya dua hewan peliharaan itu harus dirawat dengan penuh cinta ya, teman Pro2. Ya apalagi buat kamu yang tipe-tipe orang yang kasihan kalau lewat hewan-hewan terlantar di pinggir jalan gitu, teman Pro2. Ya kalau kamu memang mampu dan juga yakin bisa merawat, betternya silakan di adopsi aja, teman Pro2. Ya minimal kalau ketemu bisa dikasih makan tipis-tipis ya, teman Pro2. Ya itu berguna banget buat mereka yang sebenarnya ya kelaparan juga, teman Pro2. Ya kali ini aku mau nyampein beberapa ini fakta unik tentang anabul, teman Pro2. Ternyata guys, anabul ini punya banyak cara buat komunikasi sama kita, sama manusia gitu ya. Kalau kucing nih misalnya, seorang yang dia justru lebih sering dipakai untuk komunikasi dengan kita-kita dibandingkan dengan sama kucing. Tapi memang kenyataannya seperti itu guys. Kucing itu ngeyongnya cuma sama orang aja, sesama yang lainnya, sesama sejenisnya, mereka lebih sering berantem ya. Kayak siapa tuh? Berantem terus, teman Pro2. Ya, mereka juga pakai gerakan ini ekor, terus juga posisi telinga dan juga bahasa tubuh untuk nunjukin suasana hati mereka. Jadi kalau kucing kamu tiba-tiba ngeyong sambil ngelihat kalian, bisa jadi memang lagi ngajak ngobrol meskipun kita nggak tahu ya, teman Pro2. Ya tapi sebenarnya katanya ini balik lagi katanya, teman Pro2. Ya kalau kucing bukan kalau kucing, kalau kita lagi ngobrol sama anabul terlebih kucing, sebenarnya mereka paham, teman Pro2, tapi sebenarnya bodoh amat ya, paham tapi bodoh amat. Jadi itulah kucing. Kalau istilah lainnya, kucing tuh menganggap kita sebagai babunya, teman Pro2 ya. Tapi kalau anjing beda ya, kita dianggap sebagai tuanya. Jadi itulah keunikan dua anabul ini. Jadi kamu di rumah apa nih yang kamu pelihara?

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria. Teman Pro 2 pernah gak sih lagi serius ngerjain tugas atau mungkin lagi kerja, tiba-tiba si Meong dateng dan rebahan tepat di atas laptop. Ternyata kebiasaan ini punya penjelasan ilmiah loh ya. Salah satu alasannya karena laptop mengeluarkan suhu hangat yang bikin kucing merasa nyaman atau mencium aroma pemiliknya yang menempel di laptop. Buat kucing, aroma itu bisa jadi tanda kedekatan sekaligus cara mereka menunjukkan rasa memiliki. Kalau kebiasaan ini mulai mengganggu, coba deh kamu sediain tempat tidur yang hangat dan juga nyaman di deket laptop. Jadi si Meong tetap betah deh, sementara pekerjaan kamu juga bisa tetap lancar. Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2, Racing Raja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang Anabul ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin Anabul pasti banyak banget kayak fakta-fakta yang menarik tentang hewan peliharaan kita. Kadang hewan peliharaan tuh ini guys, beda-beda juga nih sifat-sifatnya nih. Kita selaku ownernya ini kadang bisa membedakan ya kalau gelagatnya mereka kayak gimana. Itu menandakan sesuatu teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu itulah namanya juga keseharian udah lama bersama Anabul kalian guys. Cintai mereka sepenuh hati teman Pro 2 ya. Kalau gak ada mereka pasti teman Pro 2 juga kesepian gitu ya. Jadi jangan lupa juga nih kasih perawatan yang optimal juga. Jangan lupa ini guys, divaksin. Nah itu supaya biar sehat juga dan juga tidak membahayakan orang lain gitu ya teman-teman. Jadi kita harus cinta juga, apa yang kita mulai juga harus kita rawat dengan baik.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu guys. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di kesempatan kali ini ya. Tembang Bali udah aku puterin buat kamu dari tadi jam 6 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Enjoy guys ya. Ya, sekarang masih musim kemarau ya teman Prodo, jadi kerasa banget guys. Kayak di jalan tuh banyak debunya, terus juga tumbuhan-tumbuhan udah mulai kering. Aku di depan rumah aja nanam tanaman, aduh layu guys, kalau aku lupa nyiram aja aduh udah kering dia ya. Jadi buat kita juga semoga selalu diberikan kesehatan setiap saat gitu ya teman Prodo. Terkait kekeringan ini teman Prodo ya, imbas kemarau panjang yang melanda nih Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, nyatet adanya penurunan debit sumber air baku kita sampai sekitar kurang lebih 20%-an teman Prodo sejak bulan Agustus kemarin ya. Dan beberapa wilayah di Banyuning dan Sambangan ini mulai dipetakan rawan terdampak teman Prodo. Tapi tenang guys, pihak Perumda udah menyiagakan armada mobil tangki yang tentunya ready, siap ya nyalurin bantuan air bersih langsung ke daerah-daerah yang memang membutuhkan air bersih ya teman Prodo ya. Tugas kita sekarang itu guys ya, saling bantu dengan cara hemat air dan gak buang-buang pasokan yang ada. Dan semoga hujan segera turun untuk di daerah-daerah yang memang membutuhkan pasokan air. Pokoknya saya selalu deh buat teman Prodo semuanya. Dan teman Prodo, aduh karena waktu guys ya semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini. Di hari Selasa 15 September 2020. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi tenang, jangan ubah frekuensi kamu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Ojek, Pak Ojek nih.
1: Ge, Bu. Bakar kije, Bu.
0: Yang kepeken.
1: Pekan dije nih, Bu. Nah, iyo pekan nih.
0: Pasar anyar, Pak.
1: Anggi, ge. Ge mana empun, Bu.
0: Kudet yang maya, dados bengong niki.
1: Dewa bayah, Bu.
0: Ye, adik itu. Nian sujatnya bapak ini, ah. Coba buka malu maskernya. Mimi. Beli jumpa, aduh. Kadang nyen, mau bemekelu dari tukang ojek.
1: Oh, tut. Eh, apa ada dogen pemasukan? Di motornya nyicil gak sih, tut?
0: Sing kenapa motor nyicil, beli? Mekelu-kelu pasti lunas. Yang penting ada anggo ngale gae beli. Nih. Anggo beli lengis beli.
1: Mimi. Eh, suksemu banget nih, Tut. Nih, nenek susoknya tuh
0: depin be beli depin be.
2: Tetaplah berjuang karena keluarga adalah alasan dan cinta mereka adalah energi. Hari ini mungkin penuh tantangan. Tetapi besok adalah cerita baru yang penuh harapan.
3: Teman berdua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
5: Come.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hite Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hite Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Info selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 91 siswa sekolah dasar dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju babak final Buleleng Climbing Competition Cup 2026. Seleksi yang digelar selama 2 hari mulai Senin 14 September 2026 ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Info terakhir, teman Pro 2, gerakan Pecaling Buleleng mengajak masyarakat membangun kesadaran menjaga lingkungan melalui perubahan kebiasaan sederhana. Salah satu yang digaungkan yakni revolusi kolong meja. Sebagai gambaran, kebiasaan menyimpan sisa kertas, plastik maupun sisa makanan di bawah meja yang selama ini dianggap sebagai hal biasa. Founder Pecaling Buleleng, Made Budiase, mengatakan perubahan perilaku dimulai dengan mengubah pola pikir. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dibiarkan berulang dapat membentuk karakter dan membuat seseorang merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap sisa yang dihasilkannya. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi kali ini bareng aku Wira. Tentunya kalau malam-malam gini pasti dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Wih, jangan galau tuh kalau malam-malam teman Pro 2 sesuai dengan acara ini nih. Oke teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Tentunya gak cuma nemenin aja, aku juga bakal muterin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu kesukaan kamu, dan lagu-lagu yang lagi viral nih di mana-mana. Aku juga bakal muterin untuk kamu sampai jam 12 nanti. Gak cuma muterin lagu, aku juga bakal ngasih informasi-informasi yang menarik, yang sayang banget buat kamu tinggalin. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini gitu ya. Oke teman berdua, seperti biasa ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Wih, di segmen pertama ini ada pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Tapi kali ini aku ngobrolnya sama kamu nih teman Pro 2. Ngobrolin masalah apa nih? Iya, tentang kesehatan teman Pro 2. Kira-kira anak muda dengan gaya hidup yang sekarang masih bisa gak sih untuk menjaga kesehatan gitu teman Pro 2, untuk tetap sehat gitu, bisa gak sih? Oke, aku bakal bahas lebih dalam lagi 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Tentunya aku mau ngasih informasi-informasi tentang kesehatan buat kamu, apalagi dengan gaya hidup anak muda yang sekarang gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu, karena 1 jam ke depan aku bakal ngebahas ini. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temu segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Rudo, masih di pos jaga Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Wira. Masih di ngobrolin tentang kesehatan anak muda nih di era gaya hidup yang sekarang nih. Masih bisa sehat gak sih sebenarnya teman Rudo? Soalnya gaya hidup anak muda sekarang itu identik dengan aktivitas padat, nongkrong, kerja, atau kuliah, sampai maraton konten sebelum tidur. Bener gak? Kamu gitu gak? Iya dong, pasti dong ya. Di tengah rutinitas itu, kesehatan sering dianggap sebagai sesuatu yang baru dipikirkan ketika tubuh mulai udah ngasih sinyal nih, entah panas lah, pusing atau batuk gitu. Padahal sehat sebenarnya gak selalu harus olahraga berat atau menjalani diet ketat teman berdua. WHO menyebut aktivitas fisik rutin membantu menjaga kesehatan fisik sekaligus mental tuh. Jadi mulai dari kayak jalan kaki yang dibanyakin, naik tangga atau menyempatkan bergerak di sela-sela aktivitas pun sudah jadi langkah yang berarti, asal rutin teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, masih di pos jaga ya, ngobrolin tentang kesehatan anak muda nih di gaya hidup yang sekarang ini kayak gimana sih gitu. Kira-kira masih tetap bisa sehat gak sih? Anak muda tuh juga punya gini teman berdua ya, tantangan sendiri soal makanan. Minuman manis, makanan cepat saji, jajanan viral, sampai kebiasaan makan gak teratur tuh gampang banget masuk ke rutinitas anak muda nih. Bukan berarti semua itu harus dihindari total, tapi yang penting adalah keseimbangan nih teman berdua. Buat kamu keseimbangan yang penting. Gimana tuh maksudnya? Gini, WHO merekomendasikan pola makan yang beragam dengan lebih banyak buah, sayuran, kacang-kacangan, serta membatasi konsumsi gula bebas, garam, dan lemak yang gak sehat teman berdua. Jadi gini istilahnya, bukan gak boleh makan enak, tapi jangan sampai makanan yang enak selalu mengalahkan makanan yang dibutuhkan sama tubuh teman berdua. Itu kamu perlu ingat ya, kamu boleh gitu tapi tetap jaga keseimbangan ya dalam makanan tentunya. Tuh tadi ya kan, kurangi, jangan terlalu banyak gula, garam, dan lemak yang gak sehat gitu. Makan enak boleh aja tapi tetap harus dibatasi gitu, karena mungkin kalau kamu kurang olahraga nanti mengolahnya kan jadi agak lama. Jadi lebih baik kalau emang jarang olahraga, pindah deh ke makanan yang lebih sehat gitu. Buah, sayuran, kacang-kacangan gitu teman produa.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Brodo ya, masih ngobrolin anak muda. Wis, ngobrolin kamu nih sama aku juga anak muda. Masih ngobrolin tentang anak muda yang kira-kira masih bisa hidup sehat enggak sih di pola gaya hidup gue. Anak muda zaman sekarang ini kira-kira masih bisa hidup sehat enggak sih? Nah, ini nih yang jadi korban gaya hidup nih adalah apa teman Brodo? Yang pasti banyak banget kalau malam-malam overthinking. Iya betul, susah tidur tuh. Banyak nih pasti kamu ya kan, tugas lah, kerja atau nongkrong atau cuman gara-gara banyakin nyekrol jadi akhirnya pola tidur kamu berubah ya. Ini untuk kamu anak muda. Wis. Hei, kamu anak muda enggak sih? Rata-rata orang 18 sampai 60 tahun itu mendapatkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam teman Bro 2. Kurang tidur tuh bisa mempengaruhi konsentrasi, suasana hati dan kemampuan tubuh untuk berfungsi optimal. Jadi kalau besok aktivitas penting, mungkin keputusan paling produktif malam ini justru bukan scroll tapi tidur gitu teman Bro. Iya, pada akhirnya hidup enggak harus terlihat sempurna teman Bro 2 ya di media sosial. Enggak harus setiap hari ke gym. Enggak harus setiap hari makan salad. Atau punya rutinitas pagi yang estetik, jalan, jogging gitu ya. Yang jauh lebih penting adalah kebiasaan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten. Tapi buat kamu nih teman berdua ya, konsisten emang bukan hal yang mudah. Tapi coba aja dulu gitu. Cukup tidur ya kan 7 jam semalam. Lebih aktif untuk gerak. Makan yang lebih seimbang dan sehat. Tentunya minum cukup air. Dan memberi waktu untuk istirahat ya. Karena kesehatan bukan proyek seminggu atau sebulan aja teman berdua. Buat kamu nih, investasi kesehatan yang paling realistis mungkin justru dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi bisa, masih bisa kok untuk hidup sehat. Yang penting itu tadi, tetap dijaga, makannya dijaga, tidurnya dijaga, minumnya jangan lupa minum air putih ya. Gitu aja teman berdua, sebenarnya tuh simple dan harus rutin gitu teman berdua. Jadi mungkin dalam seminggu kamu melakukan hal-hal yang rutin itu selama 6 hari, satu harinya cheating day gitu juga bisa. Karena kalau kamu masih muda, nanti masa tuamu itu bisa lebih sehat gitu teman Bro 2 kalau kamu menjaganya dari sekarang. Oke, mantap ya. Oke teman Bro 2, itu dulu ya obrolan di pos jaga kali ini ya, tentang ngobrolin gaya hidup anak muda sekarang kira-kira masih bisa untuk sehat enggak sih? Ya sebenarnya masih bisa, tergantung kamunya aja gitu. Oke teman Bro 2, sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 ya teman.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
2: Kabar semakin baik.
1: Asik, bener.
2: Nah, harus doa makin dong.
1: Harus bener,
2: dong. Bener. Jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
1: Ah, bener. Kata Andri sehat.
2: Sehat.
1: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
2: Oh, enggak dong.
1: Enggak ya?
2: Itu doa dong.
1: Oh benar.
2: Tergantung.
1: Oh tergantung nanya ya.
2: Kalau dikatakan sehat.
1: Sehat.
2: Rezekinya banyak-banyak.
1: Banyak.
2: Bukan doa jadinya.
1: Benar. Kita awal ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
2: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
1: Oh ya benar.
2: Tersampaikan kan?
1: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
2: Banyak terjadi
1: sekarang,
2: kebolak-balik.
1: Kan? Benar.
2: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
1: bener.
2: Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
1: Aduh.
2: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
1: Oke.
2: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja. Tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
1: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
2: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
1: Benar.
2: Kok orang ngebut semua sih gitu.
1: Yes.
2: Kok kenceng banget sih.
1: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
2: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
1: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa harus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
2: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
1: Oke.
2: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
1: Oke.
2: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
1: Benar.
2: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
1: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
2: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
1: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
2: Waduh,
1: gitu kan. Gak ada berhentinya.
2: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
1: Betul.
2: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
1: Oke.
2: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
2: Haruslah. Ya.
1: Benar.
2: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
2: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
1: Setelah solo.
2: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadna itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya.
2: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak
1: yes.
2: ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
2: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama.
1: Betul.
2: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes. Kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah. Kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
1: Iya bener. Udah kasih umat terus ya.
2: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
2: Itu untuk people pleaser. Orang-orang
1: yes.
2: yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
1: Oke.
2: Orang tenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke.
2: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
2: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
1: okay.
2: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya. I know.
2: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
2: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
2: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke.
2: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
1: Oke.
2: Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
1: Nah, itu dia. Nah,
2: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ, naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
2: Langsung jadi
1: di
2: ref.
1: Mobil itu.
2: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
1: Oke.
2: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Okay. Gitu. Wow, cukup lama juga tuh.
2: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
2: Kan
1: betul.
2: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
2: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, bener sih.
2: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah, ini teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadda.
2: Yo.
1: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
2: Kayak pelajaran.
1: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
2: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
1: Okay.
2: Padahal kenyataannya enggak begitu.
1: Oh, I see.
2: Iya dong.
1: Yeah.
2: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
1: Benar.
2: Makanya
1: benar.
2: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
1: Betul.
2: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau yes. sudut pandang yang lain gitu. Jadi, 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini?
1: Betul.
2: Nah itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
1: Okay.
2: Makanya di artworknya, artworknya foto pakai handphone.
1: Okay.
2: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian,
1: yes.
2: takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
1: Okay.
2: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
1: Okay.
2: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian, gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
1: Benar.
2: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
1: Yes.
2: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
1: kan. Oh wow.
2: Aduh, udah lemah.
1: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
2: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
1: Okay.
2: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
1: Okay.
2: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motor

0: motorku pernah bocor di situ.
1: Wow.
0: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
1: Oke.
0: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua gak tega, ngubungin teman malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
1: Wow. Oke.
0: Ditraktir makan sama teman akhirnya. Nah di situ kayak, ya betapa pedihnya gitu, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
1: Betul.
0: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
1: Betul betul.
0: Sedangkan saya untuk tambal ban aja nggak punya duit gitu.
1: Benar-benar.
0: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," itu terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" Kok masih radio sih gitu.
1: Oke.
0: Jadi gitu. Loh, emang kenapa? Aku bilang, saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
1: Oke.
0: Ini tugasku mungkin gitu. Dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
0: Jadi saya enggak mau ngitung dan enggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Benar.
0: It's okay. Enggak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu, tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita nggak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow, okay. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Ada 2026.
0: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
0: Nyalek ternyata.
1: Ternyata nyalek. Astaga, benar.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
1: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenarnya kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Bener.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
0: Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak tersasar mulu.
1: Betul.
0: Google Maps kan perlu kan? Gitu
1: yes.
0: Aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
1: Benar.
0: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh ke sana, oh ke sini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
0: Betul.
1: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
0: Mesti
1: gitu
0: kan? Mesti upgrade iOS lagi. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
1: aduh, lu kok harus upgrade gadget?
0: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
0: Cuci toren.
1: Aduh.
0: Terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya.
0: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku ini harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
0: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
0: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
1: Betul.
0: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
1: Benar.
0: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke.
0: di luar ini ya, ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
0: Itu Cinta Korea Indonesia.
1: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
0: berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Oh wow. Jadi waduh jadi iklan nih. Sintayong itu foundernya.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea. Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah foundernya.
0: Foundernya beliau ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Korea
0: gitu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Benar.
0: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi.
1: Bener.
0: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
0: Energi tuh gak bisa dibohongin.
1: Yes. Itu
0: energi
1: dia.
0: Energi tuh gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular. Tauan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Bener. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu. Beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu. Betul. Wow. Alright. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener. Apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak, di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu, udah badan bungkuk masih kerja, nggak mau diem dan nunggu gitu, tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih, mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang, kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
0: Yes.
1: Tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya, bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Bener.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Bener.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Mudah nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin, punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Bener.
1: Tapi urusan, makanya di lirik Matematika Tuhan Berbeda itu kan ada kan, tugas, tugas apa, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lo dikasih tugasnya orang juga gak mau kan. Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar gak beban.
0: Benar.
1: Karena itu gak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh, sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh,
0: gitu
1: jelas
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, kau ketawa.
0: Nanti di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet, enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, ya itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Okay. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya tadi. Gak ada brand matematika.
0: Benar. Nah, tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di sini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube, ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda gak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas, pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di...
0: ditonton ya.
1: Ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain-ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dari 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.
2: Music Life Chat.

0: 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.
1: It's time for request time.

Oke teman Rudo, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan kali ini tentunya giliran kamu nih teman Rudo. Setelah tadi kita mengikuti musik live chat Pro 2 Jakarta ya, dan sekarang balik lagi ke Pro 2 RRI Singa Raja teman Pro 2. Dan aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen request time nih teman Rudo. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh, ayo sejam ke depan nih aku buka sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054. Kalau nggak join ke live TikTok, aku lagi live di akun RRI underscore Singaraja. Aku sekali lagi ya, RRI underscore Singaraja, akun TikTok aku lagi live di situ. Ini juga udah ada beberapa yang mulai gabung dan mulai request nih. Ada Alvino, ada Bang Julpan. Oke, jadi buat kamu biar nggak ketinggalan, yuk gasin aja langsung. Gasin nih, udah ada beberapa request juga yang masuk lewat WA nih teman berdua. Udah ada Bang Nang Boy nih mau request lagunya BTS yang Swim we. Lalu ada Yogi Nandes Selewat Semesta dan Perunggu Kak Akbar nih biasa pikiran yang matang. Ya udah kalau gitu tiga lagu untuk pembuka request time kali ini aja teman berdua ya. Kok kali ini? Iya benar. Untuk membuka request time edisi kali ini teman berdua, tiga lagu untuk penyemangat kamu. Check it out.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, yuk lanjut lagi ke requestan selanjutnya. Gimana, udah mulai panas belum? Ya, yang mau request langsung aja di WA 0811-3991-054. Kalau nggak, join ke live TikTok. Udah tinggal sisa berapa shot lagi nih teman bro dua. Jadi buruan yuk. Oke deh, lanjut lagi ke requestan selanjutnya. Ada Sebatas Mimpi nih, requestan dari Nidia dan Titik Nadir dan Teh Hijau satu paket. Langsung aja siap-siap buat kamu ya. Oke, Titik Nadir dan Teh Hijau nih emang lagi selagi keren banget pokoknya, diputar di mana-mana. Langsung aja deh, gini tiga lagu selanjutnya untuk menemani malam kamu teman berdua. Cekidot.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke teman, udah lanjut lagi yo ke tiga requestan berikutnya nih, tapi yang di live TikTok nih teman-teman pada kabur katanya karena muterin Teh Hijau. Emang kenapa? Lagunya bagus, lagunya viral banget nih, kenapa pada kabur? Ya balik lagi udah selesai lagunya Teh Hijau. Alasannya karena terlalu sering banget diputer, sampai seharian katanya bisa denger 4-5 kali lagu itu. Tapi bagus dong, berarti sukses banget itu lagunya. Oke deh, kalau gitu langsung aja ke tiga lagu selanjutnya biar teman Pro 2 yang pada di TikTok nih pada balik lagi. Yo masuk lagi. Kali ini ada film favorit dari Sheila on 7, requestannya Kak Ari, dan kita usahakan lagi Batas Senja Nini nih request. Wih, keren. Dan Gala Bunga Matahari Sal Priadi. Kalau gitu langsung aja tiga lagu berikutnya untuk kamu teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendapat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gala Bunga Matahari ya, wih, malam-malam lagunya cukup menyayat hati ya. Mungkinkah, udah jangan saya nyanyi, nanti malah jadi bagus lagunya. Oke teman-teman, bro, kalau gitu lanjut aja ke 3 requestan selanjutnya nih. Kali ini ada Percuma ya, Anggis Devak, ini requestan dari Bang Julpan. Ya betul? Betul. Lalu ada Bergema Sampai Selamanya, Nadif Basalamah, Pak Budi, dan satu lagi ada Kak Sharon request lagu Sumpah Mati Shelina Grace. Kalau gitu langsung aja deh, gak usah lama-lama. Setelah tadi bersedih-sedih, mungkin kita akan berhappy-happy. Langsung aja, check it out.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kebayang gak sih punya teman curhat yang selalu siap untuk dengerin kapan aja? Nah, kalau di Cina baru aja diperkenalkan robot AI yang diklaim bisa mengenali lebih dari 20 jenis emosi, nemenin aktivitas sehari-hari, sampai ngasih dukungan emosional layaknya seorang teman. Kehadiran robot ini juga menuai pro dan kontra ya teman Pro 2. Ada yang bilang bisa jadi solusi untuk orang yang sering merasa kesepian, tapi ada juga yang khawatir manusia malah jadi makin bergantung sama AI. Nah, kalau uang bukan masalah nih teman Pro 2, kamu lebih milih punya robot pendamping kayak gini ini atau tetap ngobrol sama teman beneran?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, gak kerasa ya udah jam 10 waktu Indonesia Tengah. Berarti itu waktunya request tema harus berakhir teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah ikut join ke live TikTok dan juga ikut meramaikan di request lewat WA ya. Terima kasih banyak, aku love you all pokoknya. Besok jangan lupa join lagi ya di request time. Ternyata masih di jam yang sama, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau gak mau ketinggalan langsung masuk tuh ketika waktu live TikTok atau langsung ke WA sejam mendekati jam 9 gitu, langsung gasin aja ya. Oke, terima kasih buat kamu ya teman bro dua ya. Dan sebagai penutup di request time kali ini ada requestan terakhir. Ini ada Kak Berita Acara mau request lagunya Ebit GAD featuring Adira yang Masih Ada Waktu. Kalau gitu aku mau ucapin bye-bye untuk kamu teman bro dua yang ada di live TikTok ya. Oh iya, ini ada teman yang di live TikTok, ada Kanidia yang lagi berulang tahun kemarin katanya. Selamat ulang tahun ya Kanidia, semoga sehat selalu dan dijauhkan dari berbagai macam masalah. Oke, kalau gitu aku mau muter lagu terakhir di request time kali ini. Sehabis ini ada Curhat Kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Tio Satrio teman berdua dengan judul Ada Untukmu. Wis, ini hampir sesuai, enggak sesuai ya. Ini berkebalikan dengan topik di curhat kamu kali ini yang aku mau angkat adalah takut kehilangan. Wis, di sini kehilangan itu bukan berarti pasangan aja ya teman berdua, bisa orang tua atau siapapun itu, sahabat juga bisa ya. Kalau kamu sendiri teman berdua pernah nggak merasakan takut kehilangan seseorang sampai akhirnya malah jadi kepikiran terus, takut dia berubah, takut dia pergi, atau takut suatu hari hubungan yang sekarang terasa dekat tiba-tiba menjadi asing. Kadang rasa takut kehilangan itu muncul bukan karena ada masalah teman berdua, tapi karena kamu terlalu sayang dan terbiasa dengan kehadiran seseorang tersebut. Nah tentunya ya, di topik kali ini takut kehilangan buat kamu yang mungkin pernah merasakan atau ada pengalaman atau hanya sekedar ingin berbagi cerita, boleh ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991054. Aku ulangin sekali lagi teman Pro 2, di 0811-3991054. Aku tungguin ya cerita dari kamu teman Pro 2 di segmen curhat kamu kali ini.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi

Oke teman berdua, ini aku mau bacain ada WA yang udah berbagi cerita nih teman berdua ya. Ada Cynthia teman berdua. Cynthia bilang dia punya sahabat yang udah deket banget sejak SMA, tapi belakangan sahabatnya mulai punya kesibukan baru dan lingkaran circle baru, kalau bahasa sekarang mah lingkaran pertemanan baru ya. Cynthia sebenarnya senang melihat temannya berkembang, cuman diam-diam takut mereka bakal semakin jauh. Nah gini Cynthia, mungkin perubahan dalam hubungan gak selalu berarti kehilangan. Kadang orang itu memang tumbuh ya, punya kesibukan baru atau bertemu dengan circle yang baru. Tapi yang penting nih Cynthia, jangan sampai rasa takut membuat kamu malah terlalu mengekang. Kalau memang hubungan itu berarti, komunikasi yang baik biasanya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Jadi kamu, buat kamu, asal masih sering sapa, masih sering komunikasi sih aman aja sih. Mungkin kan kamu bisa bertemu atau bisa hangout bareng gitu di sela-sela kesibukan kamu dan dia gitu. Itu belum berarti kehilangan yang sesungguhnya sih Cynthia ya.

Lanjut lagi teman berdua, kali ini ada Dewa nih. Dewa cerita dia sebenarnya gak punya masalah besar dengan pacarnya. Justru karena hubungan mereka udah berjalan cukup lama, dia mulai takut suatu saat semuanya berakhir. Katanya yang paling bikin takut bukan cuman kehilangan pasangannya, tapi harus kembali menjalani hari tanpa orang yang selama ini selalu ada. Waduh, wajar sih Dewa kalau seperti itu ya. Orang takut kehilangan seseorang yang sudah menjadi bagian dari keseharian. Bener, kebiasaan itu betul. Tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kamu lupa menikmati hubungan yang sedang dijalani gitu. Ya udah jalanin dulu aja, kan enggak tahu ke depannya. Setidaknya kita berusaha yang terbaik gitu. Kamu emang enggak bisa untuk memastikan seseorang akan selalu bersama kamu, tapi kamu masih bisa menghargai waktu yang kamu punya sekarang, teman berdua. Jadi buat kamu, aduh ya udah deh Dewa, enggak usah mikirin ke depannya, tapi pikirin yang positif aja. Jangan mikirin hal-hal yang negatif, karena nanti bisa jadi suges buat kamu loh Dewa. Kalau saran aku sih, ya udah pikirin hal-hal yang positif aja gitu. Kebersamaan kamu tetap harus dinikmati, dan kamu berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif sehingga suges di pikiran kamu itu bisa jadi kenyataan nantinya. Jangan mikirin yang negatif aja ya Dewa.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, masih di segmen curhat kamu. Gini teman Pro 2, kehilangan memang menjadi bagian yang gak selalu bisa kamu hindari ya. Tapi hidup dalam ketakutan kehilangan juga bisa membuat kamu lupa menikmati orang-orang yang masih ada di sekitar kamu teman Pro 2. Jadi sayangilah orang-orang yang penting dalam hidup kamu, tapi jangan sampai rasa takut membuat kamu kehilangan dirimu sendiri teman berdua. Karena hubungan yang sehat bukan tentang takut ditinggalkan, tapi tentang saling menghargai selama masih berjalan bersama. Intinya hargai orang-orang yang terdekatmu teman berdua, yang menurutmu berharga, hargai, sayangi dia, habiskan waktu yang tentunya yang bisa membuat kenangan-kenangan manis gitu. Jangan memikirkan kalau kehilangan gitu, tapi hargai selagi masih ada. Itu aja teman Pro 2 pesan dari aku buat kamu.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.

swastiastu. Om awigna mastu namo siddham. Om anubhadrah kratawyantu iswata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 40 menuntun kita semua dalam penyempurnaan diri. Tuhan bersabda tentang yoga sebagai berikut.

kerat kas cid. Aduh gantim tata gacati. Artinya Sri Krishna bersabda, wahai putra Partha, seorang rohaniawan yang sibuk dalam kegiatan yang mujur tidak mengalami kemusnahan, baik di dunia ini maupun di dunia rohani. Orang yang berbuat baik tidak pernah dikuasai oleh kejahatan, wahai kawanku. Bapak, ibu, saudara-saudara umat sedharma yang budiman, sesungguhnya lah hidup adalah karunia. Walaupun berawal dari kesedihan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berakhir dengan kebahagiaan. Itulah kenapa sejak dilahirkan kita semua mengalami tangisan yang sama. Tangisan kita sangatlah jelas, tentu dikarenakan oleh bahwa karunia hidup ini tidaklah mudah. Tetapi kemudian bukanlah berarti kita tidak bisa. Buktinya kita bisa menjalani dan melewatinya walaupun penuh dengan duka dan derita. Hambatan, tantangan selalu datang, bahkan kadang bertubi-tubi. Hambatan dan tantangan sebenarnya adalah ujian. Kalau kita mengerti tentang hakikat itu, maka semakin kita diuji, seharusnya kita semakin kuat, semakin tangguh. Semakin kita diuji, maka seharusnya kita semakin sadar bahwa hakikat hidup ini dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Kesadaran inilah yang diinginkan oleh Sri Krishna. Arjuna dan kita semua diarahkan untuk eling, tahu, sadar tentang hal itu, bahwa dimensi kehidupan ini adalah semu, tidak nyata. Lorong, ruang, dan waktu yang diciptakan semata-mata untuk menguji keimanan setiap kita manusia. Itulah kenapa tangisan bayi disambut dengan tawa ria. Suatu bukti bahwa dunia ini semu, fata morgana, penderitaan yang terlihat sebagai keindahan. Untuk itulah Sri Krishna juga menuntun kita semua untuk menyempurnakan diri agar tidak terjebak bahwa dimensi kehidupan rohani atau bhakti marga adalah sebuah pilihan yang harus dijalani dengan sungguh, jujur, tidak dikuasai oleh kejahatan, tidak akan pernah terikat kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Maka apabila hal ini dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka Krishna pun bersabda, sukam aksayam asnuti, engkau akan menikmati kebahagiaan abadi. Bapak Ibu, demikian renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Tuan 22, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Maduara di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya, ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Swastiastu.
1: Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan Dharma dan Swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamal nilai-nilai ajaran Dharma dimanapun kita berada. Sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, berikut satu bait dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 6 Sloka 5 yang berbunyi sebagai berikut.

Yang artinya, hendaknya ia mengaturkan kelima upacara kurban sesuai dengan peraturannya, dengan beraneka ragam makanan suci yang patut untuk pertapa atau dengan tumbuh-tumbuhan, ubi-ubian, dan buah-buahan. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka ini menegaskan bahwa nilai suatu yadnya tidak ditentukan oleh kemewahan atau besarnya persembahan, melainkan oleh ketulusan hati, kesucian niat, dan kepatuhan terhadap tata cara yang benar. Kesederhanaan dalam beribadah justru menjadi sarana untuk menumbuhkan kerendahan hati, rasa syukur, dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, ajaran ini mengingatkan bahwa pelaksanaan kewajiban keagamaan tidak harus dilakukan secara berlebihan atau berorientasi pada kemegahan. Yang terpenting adalah menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta melaksanakan yadnya dengan penuh keikhlasan sesuai kemampuan masing-masing. Dengan demikian, kehidupan spiritual dapat berkembang secara harmonis dan tetap selaras dengan nilai-nilai Dharma. Baik pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan para mesanti.

0: Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.

Mama berdua memasuki usia ke-24, SMA Negeri 1 Sukesade terus membuka peluang siswa meraih masa depan melalui beasiswa prestasi, subsidi pendidikan, penguatan bahasa asing, serta pelatihan keterampilan. Kepala SMA Negeri 1 Sukesade Putu Suhardana mengatakan program tersebut menjadi komitmen sekolah dalam mengembangkan potensi siswa di bidang akademik maupun non-akademik dengan tetap mengedepankan budaya lokal. Beasiswa prestasi diberikan bagi siswa berprestasi dari jenjang SMP berupa pembebasan biaya pendidikan hingga 3 tahun. Sekolah juga memberikan subsidi 50% selama 3 tahun kepada 38 siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, penguatan bahasa Mandarin dilakukan melalui kerjasama dengan Undiksa dan Harbin University, termasuk menghadirkan native speaker untuk membuka peluang beasiswa ke China.

Sementara itu, KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue untuk Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-17 2027 di Kabupaten Buleleng, Selasa 15 September kemarin. Evaluasi melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagrasunde, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan sebelum pelaksanaan Porprov Bali 2027. Secara umum, venue di Buleleng dinilai cukup representatif meski masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2 hari ini? Ketemu lagi bareng aku, Tasa Putri, seperti biasa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Selamat pagi untuk kamu yang pagi hari ini baru bangun mungkin, atau lagi siap-siap mau berangkat sekolah ke kampus, atau mungkin ke tempat aktivitas. Aku mau tanya dong, kalau tiba-tiba hari ini ada pengeluaran yang gak kamu rencanakan, kamu sudah punya uang cadangan belum sih? Misalnya handphone kamu tiba-tiba rusak, kendaraan bermasalah, atau mungkin ada kebutuhan keluarga yang mendadak, ada pengeluaran penting yang tiba-tiba muncul, biasanya kita langsung mikir dong, wah pakai uang yang mana ya? Karena sebagai anak muda rasanya banyak banget kebutuhan, makan, transport, internet, nongkrong, belanja, langganan aplikasi, belum lagi kalau punya kebutuhan lain yang memang harus dibayar setiap bulan. Kadang baru nerima uang, tahu-taunya udah habis, dan ketika ada kebutuhan mendadak, kita baru sadar kalau ternyata punya uang itu beda dengan punya uang cadangan. Disinilah kita kenalan dengan salah satu istilah yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu dana darurat. Sederhananya, dana darurat adalah uang yang memang disiapkan untuk menghadapi kebutuhan yang gak terduga. Bukan uang untuk belanja karena lagi diskon ya, bukan uang untuk ikut-ikutan tren, uang yang sengaja disimpan supaya nanti bisa dipakai liburan, tapi uang yang memang kita simpan dan sebisa mungkin gak digunakan kecuali ada kondisi yang benar-benar membutuhkannya. Pertanyaannya adalah, anak muda sekarang emangnya harus punya yang namanya dana darurat?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.

0: ruang seru untuk acara kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

kita sering berpikir ya bahwa masalah keuangan itu muncul karena penghasilan kita kecil. Padahal kadang masalahnya bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita dapat. Tapi apakah kita punya persiapan ketika sesuatu yang gak terduga terjadi? Bayangin misalnya setiap bulan uang kita udah punya tujuan kan? Untuk kebutuhan sehari-hari, transport, pendidikan atau pekerjaan, bantu keluarga atau untuk kebutuhan pribadi. Semuanya sudah ada bagiannya kan? Tiba-tiba motor kamu mati, butuh biaya. Kalau kita gak punya cadangan, akhirnya uang yang tadinya untuk kebutuhan lain harus kepake, atau kita terpaksa untuk pinjam uang. Nah, dana darurat sebenarnya berfungsi sebagai bantalan keuangan, supaya ketika ada kejadian yang tidak direncanakan, kita gak langsung panik mencari uang dari mana ya. Dan yang perlu dipahami, dana darurat itu bukan berarti uang yang boleh dipakai kapan aja. Kalau lagi pengen beli sepatu baru karena diskon, itu bukan karena darurat. Kalau ada gadget terbaru yang lagi kita inginkan, itu juga bukan keadaan darurat ya. Jadi dana darurat itu digunakan untuk kebutuhan yang memang penting dan tidak direncanakan. Karena kalau semua hal kita anggap darurat, akhirnya dana darurat juga gak pernah benar-benar ada.

0: pengen kompak kayak kita?
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Kalau misalnya sekarang kita sudah paham pentingnya dana darurat, pertanyaannya adalah mulainya dari mana? Coba dilihat kondisi keuangan kita ya teman Pro 2, berapa pemasukan, berapa pengeluaran yang memang wajib, berapa yang biasanya habis untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikurangi. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi supaya kita tahu kondisi sebenarnya ya. Karena kita nggak bisa mengatur sesuatu yang gak kita tahu. Terus buat target yang realistis. Jangan langsung berpikir, wah aku harus punya dana darurat yang besar. Akhirnya karena targetnya kerasa berat, kita malah gak mulai sama sekali. Mulai dari nominal yang masuk akal sesuai kondisi kita. Sedikit tapi rutin, itu jauh lebih realistis daripada punya target besar tapi gak pernah dimulai. Misalnya setiap kali dapat uang, langsung sisihin sebagian ke tempat khusus gitu ya. Jadi uangnya gak kecampur dengan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Yang ketiga, bedain rekening atau tempat menyimpannya jika memungkinkan ya. Dan yang terakhir, jangan merasa minder kalau dana darurat kita belum besar. Setiap orang pasti punya kondisi keuangan yang beda. Ada yang masih sekolah, ada yang baru mulai kerja, ada yang penghasilannya belum tetap, ada yang punya tanggungan keluarga. Jadi gak perlu kamu bandingin kondisi keuangan kamu dengan orang lain. Yang penting adalah apakah kita mulai belajar mengelola uang dengan lebih sadar. Karena tujuan dana darurat bukan supaya kita terlihat punya uang yang banyak, tapi supaya ketika sesuatu yang gak direncanakan terjadi, kita punya sedikit uang, kita punya sedikit ruang untuk bernafas.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: ada masa.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, sebuah karnaval malam di Pekalongan ini tuh jadi sorotan di media sosial karena pertunjukannya dianggap sebagian pihak itu mengandung unsur satanik. Namanya Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Di video yang beredar terlihat peserta menggunakan kostum putih dengan riasan menyerupai tengkorak. Ada juga kostum hitam dengan tampilan menyeramkan. Pertunjukan itu juga menampilkan peti mati dan prosesi penyembelihan kambing. Nah, menanggapi ramainya sorotan, Pemkab Pekalongan langsung koordinasi dan memanggil panitia. Pemerintah daerah juga berencana meminta masukan dari MUI ya untuk melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh. Nah, kalau menurut kamu gimana sih seharusnya sebuah pertunjukan budaya itu dikemas supaya tetap menarik tapi juga memperhatikan nilai dan norma-norma masyarakat?

0: Astu Swastiastu, nak Bali nih?
1: Nak Bali lah.
0: Jangan ngaku nak Bali ya, kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
1: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
0: Ada.
1: Referensi tempat healing?
0: Ada.
1: Kalau yang viral-viral?
0: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau

0: hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kedua, ada sebuah video aksi seorang warga negara asing di kawasan Pecatu, Badung, viral di media sosial, dan aksinya itu bikin warga dan pengunjung sekitar ikutan panik. Dalam video yang beredar, WNA itu terlihat baru aja membeli smoothie ya. Tapi setelah itu diduga ia melempar gelas minuman ke arah pekarangan gerai. Kemudian berjalan ke trotoar depan sebuah pub ya, sambil melontarkan sejumlah umpatan. Aksinya berlanjut dengan melempar batu ke area-area pub. Kejadian itu sempat membuat pengunjung dan warga sekitar lokasi merasa ketakutan, dan videonya kemudian menyebar luas dan menjadi perhatian warganet. Wah, kalau misalnya nih ada di situasi seperti ini, yang paling penting tetap tenang ya teman Pro 2, dan pastinya langsung lapor ke petugas kalau memang situasinya mulai membahayakan.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.